beberapa hari, Dewan Pimpinan Kabupaten atau DPK Korpri Barito Tarekali Petetika menyalurkan bantuan sosial berupa 4.320 botol air mineral kepada para petugas yang berjibaku melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten setempat. Bantuan tersebut berupa bentuk kepedulian dan solidaritas Korpri terhadap petugas yang berada di garis terdepan dalam penanganan karhutlah. Di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, air mineral yang diberikan dikemas dalam botol yang mudah dibawa dan dimasukkan ke dalam saku, sehingga praktis dikonsumsi oleh petugas saat berada di lokasi pemadaman. Bantuan tersebut disalurkan kepada Bantuan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Barito Utara, Pemadam Kebakaran Damkar Mart Barito Utara, Manggala Agni Barito Utara, serta Masyarakat Peduli Api Desa Trahyan. Eperyadi menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari semangat gotong royong dan kepedulian antar anggota ASN serta bentuk dukungan moral bagi petugas yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulapa hari informasi perkiraan cuaca pada Senin 21 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Kak, selamat pagi juga.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuaca di Palangkaraya dan sekitarnya dalam kondisi cerah berawan, dengan disertai udara kabur akibat

0: kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil kecamatan Sebangau bagian barat dan sebagian Rakumpit yang berpotensi pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kula Pahari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kula Pahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Gimana kabarnya nih Kula Pak Hari ya? Semoga Kula Pak Hari semua dalam keadaan sehat dan bahagia pada hari ini. Nah Kula Pak Hari, hari ini kita akan berbicara tentang ritual tiwah di Katingan. Kalau bicara tentang budaya Dayak, ada satu tradisi yang bukan cuma penuh makna spiritual, tapi juga memperlihatkan kuatnya kebersamaan masyarakat, namanya tiwah. Di Kabupaten Katingan, ritual tiwah masih dijalankan oleh masyarakat Dayak Hindu Kaharingan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan leluhur yang telah meninggal dunia. Yang menariknya, tiwah bukan hanya menjadi urusan satu keluarga, tapi di dalam prosesnya, keluarga besar dan masyarakat sekitar dapat terlibat secara bersama-sama. Sehingga nilai gotong royong dan kebersamaan terasa sangat-sangat kuat. Fakta uniknya nih Pak Hari ya, tiwah bukan sekedar sebuah adat upacara adat, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat Hindu Kaharingan memaknai hubungan antara manusia, keluarga, leluhur, dan kehidupan spiritual. Di tengah zaman yang terus berubah, tradisi seperti tiwah juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali warisan budaya mereka. Karena budaya bukan cuma sesuatu yang bisa kita lihat di dalam foto atau kita dengar di dalam cerita, tetapi sesuatu yang harus terus diwariskan dan dimaknai. Jadi Kula Pak Hari, dari tiwah kita belajar satu hal. Menghormati leluhur bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga menjaga nilai kebersamaan untuk generasi kita yang berikutnya. Oke Kula Pak Hari, itu dia informasi dari Cecilia tentang ritual tiwah di Katingan. Tetap bersama kami di hari-hari perempat Sarbudaya Nusantara.

0: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat, dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok atau 180 gram terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Gula Pahari, Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah, Dima Maulidah, memberikan dukungan pada kegiatan Open Turnamen Sepak Bola Pemuda Cup 2 yang diselenggarakan di Desa Batu Buah 1, Kecamatan Laung Tuhup, sebagai bagian dari pengembangan sepak bola di kabupaten ini. Dukungan tersebut disampaikan Dina saat menutup turnamen yang dilaksanakan di lapangan sepak bola desa setempat. Kegiatan ini juga bersamaan kunjungannya dalam rangka reses anggota DPRD Murung Raya. Selain menyampaikan dukungan, Dina mengaku bangga karena turnamen tersebut tidak hanya diikuti oleh warga dari Desa Batu Buah dan Kelurahan Batu Buah, tetapi juga menarik partisipasi dari berbagai desa di wilayah sekitarnya. Ajang kompetisi seperti ini merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan sportivitas, mengasah keterampilan, serta memperkuat mental bertanding bagi para generasi muda di Kabupaten Murung Raya. Demikian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan nggak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah nggak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Nggak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari pernah makan nasi yang namanya bikin penasaran. Bukan nasi ngantuk, bukan nasi jalan-jalan, tapi nasi gandul. Nasi gandul merupakan kuliner khas Pati Jawa Tengah dengan nasi hangat yang disiram kuah gurih manis kaya rempah. Biasanya dilengkapi dengan irisan daging sapi atau jeroan, kemudian ditambah telur bacem maupun tempe goreng. Yang bikin pengalaman makannya makin unik adalah penyajiannya menggunakan alas daun pisang. Bahkan dalam tradisi penyajiannya ada yang menggunakan lipatan daun pisang atau suru sebagai pengganti sendok. Fakta uniknya ini Kelapa Hari ya, nama gandul bukan berarti nasinya sedang menggantung ya. Ada berbagai cerita mengenai asal-usul nama tersebut, sehingga nasi gandul punya cerita tersendiri di balik kelezatannya. Kuahnya yang kaya akan rempah, aroma daun pisang, nasi hangat ditambah lauk pilihan kamu. Kebayangkan Kelapa Hari, baru dibayangin aja udah bikin perut mulai kriuk-kriuk nih. Jadi kalau kamu suatu hari penasaran dan suatu hari kamu mampir ke Pati, nasi gandul bisa jadi salah satu kuliner yang menarik untuk kamu coba. Karena Indonesia memang gak pernah kehabisan cara bikin nasi jadi luar biasa. Kelapa Hari sudah mulai lapar, jangan salahkan Cecilia ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, pernah nggak sih kamu sulit membedakan antara ketan hitam dan beras merah? Karena ketan hitam dan beras merah sama-sama punya warna yang khas dan sering dianggap mirip. Padahal karakter keduanya cukup berbeda. Ketan hitam punya bulir yang cenderung lebih pendek dan bulat, warnanya keunguan sampai hitam pekat. Kalau sudah dimasak, teksturnya lengket dan pulen. Makanya sering jadi bahan bubur ketan hitam, waji, atau berbagai kue tradisional. Kalau beras merah, bentuknya lebih panjang dan pipih dengan warna merah marun. Setelah dimasak, teksturnya lebih berderai dan biasanya disantap sebagai alternatif dari nasi putih. Jadi gampangnya nih kalau Pak Hari ya, kalau mau tekstur legit dan lengket, kenalan deh dengan ketan hitam. Kalau untuk nasi sehari-hari, beras merah punya karakter yang berbeda. Tapi soal manfaat kesehatan, kebutuhan tiap orang juga berbeda ya kelapa hari. Kalau kalian sendiri lebih sering makan ketan hitam atau beras merah? Jangan sampai beli ketan, tapi ekspektasinya malah jadi nasi merah.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Kulopahari, pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul peninjauan Wali Kota Palangkaraya, Pak Irit Naparin, terhadap penggunaan cairan pembasah di Jalan Manduhara. Usai peninjauan tersebut, Pak Irit Naparin mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah di Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya. Pertemuan itu membahas dukungan personel, kendaraan, serta sarana dan prasarana untuk memperluas kegiatan pembasahan, terutama pada lahan rawan kebakaran di wilayah dalam kota. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Hari Semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Sobat Jauh, mina mama kula pahari samandiyai hasundatina dengan aku Cecilia hong program bareng mureh andau Senin tanggal 20 September 2022 jahawen. Dan kula pahari itah andau tu tema tentang menjelajah wisata di Kalimantan Tengah. Meskipun itah masih asap tu kula pahari lah. Damai nih kula pahari, siapa tahu rekomendasi bara Ikei bara Kaleo tu tahu menjadi inspirasi kareh atau menjadi nara ya pacuan akan kulapa hari hendak berlibur kareh tapi limbah asap lah kulapa hari lah. Dan tekan narasumber kita Kak Leo jadi hadir mele studio.
1: Halo Pak Hari, hadir hindai ta.
0: Narasum tetap BK lah.
1: Iya, santai ta tuh.
0: Iya, kakak sibuk kok ya tuh nara itu.
1: Ya seperti biasa ta menjalankan aktivitas elu kan kabut asap mele huma elu tapi ya kare talu gawi masih menguan lauk kare macam ya lu.
0: Pengeluaran selama kabut asap tuh arek ya?
1: Arek. Amun aku arek bang. Tapi amun uluh dia tawa bang. Tapi amun aku arek kan gawi TG ku bayar-bayar gitu. Dengan panginan dia arek.
0: Ya, apalagi kabut asap tuh kan aktivitas warga kan isuti kalau kak.
1: Ya isuti amun aktivitas keluarga kan pastinya melehu luar kan jantun loh gawi kabut ya loh.
0: Amun pembeli teh isuti berarti lah kak arek.
1: Amun pembeli teh tergantung kia bang biasa teh kabut asap teh jalan nih bang.
0: Jalan nih lah.
1: Amun nemen hendak ya lah amun jantun ya sepi.
0: Bujur. Amun rezeki dia kemana-mana kak.
1: Ya rezeki teh jadi tege aturan nice mantap.
0: Nah kakak kan pasti rancak wisata-wisata sebelum kita kabut asap.
1: Wih rancak tuto dengan kawalan paling dia.
0: Biasa buang kue teh kak.
1: Biasa teh aku buang anu tangkiling.
0: Oh tangkiling.
1: Tege kan kenal kan kayak melihat tangkiling teh kedai ta biasa teh kan wisata kuliner teh kan.
0: Biasa persiapan kakak sebelum kakak nare-nare jalan-jalan melihat wisata tuh nare-nare sih kak ya harus kita persiapkan
1: persiapan teh muteh lu bang. Muteh salah satu ya lo gawe nare kita harus jalan-jalan teh penuh dengan sukacita. Kedua teh uang. Uang amun teh ge uang kan mangat kita jalan-jalan dan ketelu teh kita harus persiapan teh dengan utuh dan kita dan kawalan kia iya, sih persiapan teh harus telu teh bang teman uang mut.
0: Puji dia sih kakak mele jalan teh jadi janjian dengan kawalan itulah hendak menanjung. Tapi mut kakak tuh dia bahala puji dia.
1: Woi puji tapi teh bihin tang jatun bang dan kawalan tapi dengan pasangan. Oh, iya. bihin.
0: Tapi tetap tulaki kak lah.
1: Ya tetap tulaki gawi narai teh kan. Andau teh hujan ge elo ge tapi langsung berubah ya teh besingi ya bihin teh kalau mantan gitu kan nah jalan nih langsung imut teh berubah-ubah dia menikmati perjalanan gitu teh bihin teh tahai jadi
0: sempat curhat isut lah.
1: Iya.
0: Nah kenapa sih menurut kakak tentang wisata itah mele Palangkaraya tuh emang jadi bahalap atau harus TGJ kita narera
1: kembangkan
0: kembangkan hindai.
1: Amun menurutku wisata Palangkaraya teh tutup bahalap amun dia kabut asap lah wayah tuh. Karena menurutku kan wisata itah teh terlebihnya dengan flora dan fauna, terutama flora fauna kan mulai nyaru menteng, mulai kereng. Itah kan lebih menonjolkan wisata hutan itah. Nah, teh kila kumkum itah menonjolkan wisata fauna itah kan. Nah, menurutku jaitah masih belum kembangkan teh mulai sarana lingkungan kata nah je lebih indah kata nah mengembangkan misalkan TG indah je lebih istimewa wisata-wisata baru yo pang eta arek luka tapi hindai urah sate hindai karena kelola kata nah.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya kita kan namun karena kelola je lebih bagus indah kan bahalap lo misalkan kita kan arek teh bukit menetang kiling teh coba iya. Kelola dengan kafe dengan narai kah tapi versi pemerintah kata menurutku kute pang tapi untuk wayah tuh wisata pelang Raya bagus cuman perbanyak hindai.
0: Yo, awi masih dia lalu arek kan?
1: Yo, dia lalu arek Palangkaraya kan cuman hete-hete masih.
0: Dan wisata terlama menurut Kaleo tuh narai itu kan. Jepang Tahi itu.
1: Wisata terlama lah amun di usia aku teh tangkiling teh bang. Yo, bukit tangkiling teh luka kare batu bernama itu kan berlebihin gitu ya jadi. Melehete kan lumayan kan TG cerita-cerita cilik ribut kan uras tuh TG.
0: Iya, Berarti kakak tuh uras jadi menjelajah uras mulai wisata pelengkar.
1: uras jadi je ulu dia mandir kita wisata kan. Tapi kan TG mulai Bukit Tanggiling itu kan TG air terjun tapi mata iya. Air ha, ya. Ulu kan dia ketawa itu tapi bahala pete luka.
0: Berarti hindai karena jamah ulu are kalah.
1: Hindai, aman karena jamah ulu are pasti karena tarif pete kali ulu
0: itu. Wajar sih TG penjaga langsung kalah.
1: Iya makanya.
0: Nah tips bareng kakak tuh mangga pita melestarikan wisata balai Kalimantan Tengah tuh. Tapi kan kakak jadi membolang kan kate tentang wisata.
1: Melestarikan teh ita sebagai anak Dayak lah asli Palangkaraya itu melestarikan teh dengan ita menjunjung wisata ita menampa wisata ita kenampi akan menjadi bahala pindai apakah ita mengonten akah apa ita menjaga kilau memperkenalkan ke ulu beken ita tege kawal misalkan bare luar ita tahu ngobrol wah itu wisata ita kenampi pengembangan itu kan salah satu melestarikan bahwa kita punya wisata yang luar biasa di Palangkaraya. Aku tahu bang, membiarkan kita memberitakan baiknya kita.
0: Tahu? Nah terakhir tuh kak, kan areh ulu menganan sampah sembarangan di lepas wisata.
1: Aduh,
0: hai. Kita pesan dia sih kak, kan dulu je nganan sampah sembarangan.
1: Bang. Aduh, jite amun ulu nampa membuang sampah sembarangan teh kan. Biasa teh sifat teh pang biasa sampah. Keras teh pang tapi menurutku teh dia itahanu kan gawi dia boleh kia kan ku teh narai. Misalkan kita kan tege wisata je bahala melayano narai teh buang sampah kan enggak boleh kia ku teh kan gawi narai teh kan melestarikan ekaitah adat itah kia gitu na tanah itah gitu na misalkan itah memapa luka itah kenampi berarti ya jorok ya melhuma gitu kan iya. Ah gitu kia
0: tergantung sifat ayui kak
1: iya tapi menurutku elak aja lempang jangan buang sampah sembarangan karena pemali nanti
0: oke kita iya. Kena narera kena ungkit kan
1: ya kena narera pokoknya kita lah bahasa iya.
0: Selain menjaga kebersihan kayak kak lah
1: ya menjaga kebersihan loka wisata kan perlu
0: api arek kita ngkuna ulu jenganan sampah sembarangan padahal wisata teh jadi balap karena event teh elongkanan sampah sembarangan
1: peduli pang itu harus niat hati nurani peduli ialah sampai buang sampah sembarangan masa hendak eka wisata papa kan dia balap kia ulu kan uras menikmati
0: mimbit kare penginan barahuma atau cemilan snack-snack kute kan harus itah mimbit plastik kebuat tindai.
1: Biasa kan mela wisata kan jadi TG lo orang menyiapkan nate kan gitu. Buang meleh teh pangat gitu ya menjadi kute.
0: Amun bakulas imbit plastik nganan kebuat kare masuli.
1: Ya kate pang paling dia ya lo ela sampai sembarangan membuangi kan menjaga lingkungan lah lo penting.
0: Oke terima kasih Kak Leo. Jadi mampir boleh bareng hore. Semoga kalian tetap sehat lah meski menghadapi badai
1: kabut asap.
0: Kabut asap dengan abu-abu kabut asap tuh kan.
1: Iya, karas tuh anu paru-paru jadi.
0: Tapi kalian sehat ya, lo?
1: Sehat terus. Puji Tuhan sehat.
0: Oke, terima kasih kalian ya.
1: Iya.
0: Terima kasih akan Kulapa Hari. Semoga Kulapa Hari cepat sembuh ya dan menjaga anu narere Kulapa Hari kesehatan lah akan Kulapa Hari. Jangan lupa apa masker Kulapa Hari. Nah. Ampi are ulu di apa masker tuh. Kalian apa masker ya?
1: Apa tuh masker atau pari? Ketun kan bayar mehining tapi aku memegang masker.
0: Iya. Warna hijau.
1: Iya.
0: Siapa tahu supaya kalau yang mulai jalan sama masker hijau.
1: Iya. Abon event ke sene kayak gitu.
0: Oke, terima kasih kan kalian. Terima kasih kan kalau Pak Heri. Sampai jumpa mele warung hore. Selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, keleh pahari, tendei akan hetuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah hining radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya Mama membuka.

0: ayah ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
2: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
1: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
2: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
3: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
2: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming, testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
3: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
2: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
3: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
4: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

PPN Regional Kalimantan menghadirkan program ganti brejas kini lebih gampang di Desa Terantang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Rabu 16 September 2026. Melalui layanan jemput bola, masyarakat yang mampu secara ekonomi memperoleh kemudahan untuk beralih dari LPG 3 kg bersubsidi ke brejas 5,5 kg. Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa layanan penukaran langsung di desa merupakan upaya Pertamina untuk memperluas akses masyarakat terhadap LPG non-subsidi sekaligus mendorong penggunaan LPG sesuai peruntukannya. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ya, Kulau Pahari, sekarang Nurul akan menemani Kulau Pahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama datang dari dunia hiburan. Ada kabar menarik nih dari dunia perfilman Indonesia. Jadi film dengan judul Pasukan 1000 Janda baru aja merilis teasernya dan langsung bikin penasaran. Jadi film ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Melahayati, salah satu tokoh perempuan dari Aceh yang dikenal dalam sejarah karena kiprahnya di dunia maritim dan perjuangannya melawan penjajah. Jadi ini bukan sekedar film perang atau sejarah biasa, tapi juga membawa cerita tentang sosok perempuan yang punya peran besar pada masanya. Dan yang menarik ya, Kulau Pahari, judulnya mungkin terdengar unik dan bikin kita bertanya-tanya, loh kok 1000 janda? Nah, justru di situ rasa penasarannya. Kisah Laksamana Melahayati berkaitan dengan pasukan perempuan yang dikenal sebagai Inong Bale, yang terdiri dari para pemuda Aceh yang kehilangan suaminya dalam peperangan. Mereka kemudian ikut mengambil peran dan perjuangan. Kebayangkan bagaimana cerita sejarah ini kalau dibawa ke layar lebar dengan gaya sinematik masa kini. Oke, Kulau Pahari, setelah ini kita akan sama-sama mendengar lagu dengan judul Menyesal dari Marsiana Indani. Selamat mendengarkan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni Jo ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Ayah sedang apa?
5: Oh, anak ayah sudah bangun ya? Ayah sedang menanam pohon.
4: Buat apa ayah menanam pohon?
5: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
4: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
5: Ya tidaklah, menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti. Agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
6: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.
7: Kelopak Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kali ini ada cerita menarik dari Taman Margasatwa Ragunan. Dalam perayaan ulang tahun ke-162, ada salah satu penghuni yang mencuri perhatian nih Kelopak Hari. Namanya Komu, seekor gorila. Tapi bukan karena bisa ikut tiup lilin ulang tahun gitu ya. Komu mendapat perhatian dalam kegiatan enrichment, yaitu aktivitas yang dirancang untuk memberikan

stimulasi dan membuat satwa tetap aktif, baik secara fisik maupun mental. Jadi kehidupan satwa di kebun binatang gak cuma soal makan dan tidur nih kelap hari, tetapi juga perlu aktivitas yang sesuai dengan perilaku alaminya. Nah, enrichment ini menarik karena bentuknya bisa bermacam-macam tergantung jenis satwanya. Untuk gorila seperti komo, kegiatan tersebut dapat melibatkan aktivitas yang mendorong mereka mengeksplorasi lingkungan, mencari makanan atau menggunakan kemampuan alaminya. Jadi tujuannya itu supaya satwa tidak mudah bosan dan tetap mendapatkan stimulasi. Jadi kalau kita melihat satwa bermain, mencari sesuatu atau sibuk mengeksplorasi lingkungan, ternyata di baliknya bisa ada program perawatan yang memang dirancang untuk kesejahteraan mereka. Dan kelapa hari, kisah komo ini juga mengingatkan kita bahwa merawat satwa bukan sekedar menyediakan kandang dan makanan aja. Ada kebutuhan perilaku yang juga harus diperhatikan supaya satwa tetap mendapatkan lingkungan yang sesuai. Jadi kalau berkunjung ke Ragunan atau tempat konservasi lainnya, dan kita harus jadi pengunjung yang bijak. Jangan mengganggu atau memberi makanan sembarangan, cukup amati jarak dan nikmati tingkah lucu mereka. Komo aja punya aktivitas seru, masa kita cuma datang foto terus pulang? Dan setelah ini kelapa hari, kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Jurang Juri Galumbang Hai dari Nanda Aulia. Selamat mendengarkan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kelopak Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara ya. Kali ini ada kabar membanggakan karena kita lagi ngomongin soal budaya ya Kelopak Hari. Jadi alat musik tradisional Kolintang siap dibawa tampil ke Paris nih Kelopak Hari. Buat yang belum terlalu familiar, Kolintang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Minahasa, yaitu Sulawesi Utara. Bentuknya berupa bilah-bilah bambu yang dimainkan secara dipukul, dan kalau dimainkan bersama-sama bunyinya bisa menghasilkan harmoni yang khas banget. Nah, tampilnya Kolintang di panggung internasional ini bukan cuma soal petunjuk musik, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Menariknya, Kelopak Hari misi membawa Kolintang ke Paris juga berkaitan dengan diplomasi budaya dan upaya memperkuat pengenalan warisan budaya Indonesia di tingkat internasional, termasuk dalam konteks UNESCO. Jadi musik tradisional yang mungkin selama ini jatuh ya, kita dengar acara budaya di tanah air aja, sekarang dibawa ke panggung yang lebih luas. Ini juga menunjukkan bahwa alat musik tradisional gak harus kalah pamor dengan musik modern. Justru ketika dikemas dan diperkenalkan dengan baik, suara Kolintang bisa menjadi identitas Indonesia yang menarik perhatian dunia. Kelopak Hari ini juga menjadi pengingat buat kita semua bahwa budaya Indonesia itu luas banget dan setiap daerah punya cerita sendiri-sendiri. Oke, Kelopak Hari, setelah ini kita dari jam 11 ya sampai jam 12 akan hadir info budaya. Jadi Kelopak Hari jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal ini menyusul peninjauan Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin terhadap penggunaan cairan pembasah di Jalan Manduhara pada Jumat 18 September 2026. Usai peninjauan tersebut, Fairit Naparin mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah atau PD di rumah jabatan Wali Kota Palangkaraya. Pertemuan ini membahas dukungan personel, kendaraan, serta sarana dan prasarana untuk memperluas kegiatan pembasahan, terutama pada lahan rawan terbakar di wilayah dalam kota. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Klub Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Sarudaya Palangkaraya. Dan kali ini Klub Hari kita masuk di obrolan tentang UMKM ya. Sekarang kalau mau mulai bisnis nih Klub Hari, punya produk bagus aja ternyata belum cukup. Anak muda juga perlu melek teknologi karena banyak aktivitas bisnis sudah terhubung dengan dunia digital, mulai dari promosi lewat media sosial, jualan melalui platform online, sampai pembayaran digital. Semuanya bisa membantu usaha menjangkau pelanggan lebih luas. Nah, Klub Hari, teknologi juga bisa bikin pekerjaan kita lebih praktis. Kita bisa memanfaatkan aplikasi untuk mencatat keuangan, membuat konten promosi, melihat tren pasar, bahkan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi, teknologi bukan cuma buat scrolling nih, atau buat hiburan aja, tapi bisa menjadi alat untuk membangun sebuah usaha. Jadi, buat Klub Hari yang punya ide bisnis, jangan takut belajar teknologi. Gak harus langsung jago semuanya, mulai dulu aja dari satu hal yang paling dibutuhkan untuk usaha kalian. Karena di zaman sekarang, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi bisa menjadi kombinasi penting untuk membuat bisnis terus berkembang. Dan Klub Hari setelah ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Kamiri dari Rain Band Patria. Jadi, selamat mendengarkan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
3: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
4: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ya, Klub Hari masih bersama Nurul ya. Kali ini kita masih membahas tentang seputar UMKM. Siapa nih dari Klub Hari yang suka ngemil keju? Nah, ada ide bisnis yang menarik dan bisa banget nih dikembangkan. Namanya tuh cheese platter. Jadi keju itu disajikan dalam satu wadah bersama berbagai pendamping seperti buah, biskuit, roti, kacang ataupun selai gitu ya, Klub Hari. Menariknya, kita bisa pilih beberapa jenis keju dengan rasa dan tekstur berbeda. Jadi setiap gigitan tuh punya sensasi yang berbeda gitu. Bisnis ini juga cukup fleksibel, Klub Hari. Bisa dibuat untuk hampers, acara ulang tahun, kumpul keluarga, sampai teman nongkrong. Biar makin kekinian.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Ya, Kelapa Hari masih di 95,1 FM Prompet, suara budaya Palangkaraya. Kelapa Hari, siapa nih yang suka pisang goreng? Cung, angkat tangan. Nah, Kelapa Hari ada kreasi sederhana yang ternyata bisa punya nilai jual. Namanya tuh pisang wijen. Jadi, pisang wijen yang biasanya kita nikmati begitu aja bisa dibuat lebih menarik dengan balutan adonan dan taburan wijen. Lalu digoreng sampai bagian luarnya renyah dan aromanya makin tergoda. Sederhana ya, tapi kalau dikemas dengan menarik bisa jadi cemilan yang punya daya tarik sendiri. Aduh, jadi ngiler nih Kelapa Hari. Menariknya, usaha pisang wijen gak harus langsung dimulai dengan konsep yang ribet. Bisa dijual dalam kemasan kecil untuk teman ngopi, bekal, atau cemilan sore. Supaya makin kekinian, bisa ditambahkan pilihan topping atau saus dengan beberapa varian rasa. Kemasan juga jangan dilupakan ya Kelapa Hari, karena tampilan yang rapi bisa bikin produk sederhana terlihat lebih menarik. Jadi, buat Kelapa Hari yang sedang mencari ide usaha makanan dengan konsep simpel, pisang wijen bisa menjadi salah satu inspirasi juga setelah tadi cheese platter gitu ya. Modalnya bisa disesuaikan dengan skala usaha, sementara kreativitas bisa menjadi pembeda. Jadi kita harus, bisnis kita nih harus menonjolkan ciri khasnya sendiri gitu ya Kelapa Hari. Karena dalam bisnis kuliner itu kadang yang sederhana itu Kelapa Hari justru bisa jadi luar biasa kalau diolah dan dipasarkan dengan tepat. Oke Kelapa Hari, informasi tadi sekaligus menutup informasi UMKM kita hari ini. Tapi kita masih bisa membahas info UMKM di hari-hari berikutnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan putarkan lagu dengan judul Nana Kairatu. Selamat mendengar.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet Bumi adalah air.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

disalurkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di tengah dampak karhutla. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsa Brand saat hadir langsung di Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, menyampaikan bahwa selain bantuan sembako, Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan Kartu Humak Betang Sejahtera atau KHBS kepada 700 warga Kelampangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan warga yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan sosial dari pemerintah. Penyaluran bantuan berlangsung di kediaman warga Heri Purwanto, Jalan Majapahit nomor 9, Kelurahan Kelampangan. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kalteng, Lisda Ariana, Lurah Kelampangan, Yunita Martina, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Demikian berita Pahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Jamu, Mas, Mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya Allah, hari kita sudah masuk jam siang. Sekarang pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Gak abdol kalau kita misalnya gak bahas soal makanan. Kalau Fahri jam siang begini ngomongin makanan memang paling gampang bikin perut ikut bersuara ya. Nah kali ini ada kuliner khas Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, namanya dodol alame. Sekilas memang terlihat seperti dodol pada umumnya ya kalau Fahri. Tapi ada satu hal yang bikin kuliner ini unik, yaitu cara membungkusnya menggunakan ayaman daun pandan. Jadi bukan cuma rasanya yang menarik, tampilannya juga punya ciri khas sendiri nih. Dodol alami ini punya tekstur yang kenyal dan rasa manis yang khas. Proses pembuatannya juga membutuhkan ketelatenan karena adonannya harus dimasak dan diaduk hingga mendapatkan tekstur yang pas. Nah, penggunaan anyaman daun pandan sebagai pembungkus bukan sekedar bikin tampilannya cantik nih, tetapi juga menjadi bagian dari identitas tradisional kuliner ini. Kebayangkan kalau Fahri makan dodol dengan aroma khas pandan yang ikut menemani. Dan kalau Fahri, kuliner seperti dodol alami ini membuktikan kalau makanan tradisional punya cerita yang gak kalah menarik dari makanan kekinian. Apalagi kalau disajikan sebagai teman ngopi atau cemilan setelah makan siang. Wow, bisa bahaya, satu potong bisa lanjut ke potongan-potongan berikutnya. Jadi kalau Fahri, punya kesempatan mencicipi dodol alame, berani coba kuliner khas berani gak coba kuliner khas Padang Sidimpuan ini? Dan kalau Fahri, siang ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Kicir-Kicir. Selamat mendengarkan dan selamat ber-

0: Udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Berhenti tuh main judi online.
4: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
4: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
4: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Mama, Bapak.
3: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
4: Sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: ya. Kalau Kula Pahari dikasih pilihan nasi ayam bakar atau serundeng, pilih mana? Kalau ayam bakar, kita sudah kebayangkan aroma yang dibakar, bumbunya meresap, bagian luarnya sedikit kecoklatan, lalu disantap bersama nasi hangat. Tapi kalau serundeng, taburan kelapanya berbumbu yang gurih dan harum, itu juga susah banget untuk ditolak. Menariknya, Kula Pahari, dua menu ini punya karakter dan rasa yang sangat berbeda. Ayam bakar lebih dominan dengan rasa gurih dan aroma bakaran, sementara ayam serundeng memberikan sensasi gurih, manis, dan tekstur renyah dari kelapa parut yang dimasak bersama bumbu. Apalagi kalau ditambah sambal dan lalapan gitu ya. Nasi hangat kita tuh bisa tiba-tiba habis tanpa terasa. Nah, Kula Pahari, sekarang giliran kalian nih. Kalau sudah duduk di meja makan, ada dua menu ini di depan mata. Pilih ayam bakar atau ayam serundeng. Atau jangan-jangan jawabannya dua-duanya, karena nggak mau ambil risiko. Soalnya enak dua-duanya nih. Yang penting, makan siang jangan sampai dilewatkan ya, Kula Pahari. Karena energi juga perlu diisi dengan diisi lagi gitu sebelum lanjut beraktivitas.
1: Selamat malam dua-dua.

0: menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ya kalau Fahri masih bersama Nurul gitu ya. Setelah tadi kita bahas makanan, sekarang waktunya ngomongin minuman yang sering banget jadi teman makan siang. Pilihannya sederhana tapi kadang bikin bingung, es teh atau lemon tea. Kalau es teh manis rasanya sudah familiar banget, manis, dingin dan cocok dipasangkan dengan hampir semua makanan. Tapi kalau lemon tea ada sensasi segar, ada sedikit asam dari lemon yang bikin tenggorokan terasa lebih fresh. Kalau makan siang dengan menu yang gurih atau berbumbu kuat, lemon tea bisa memberikan sensasi segar di sela-sela suapan. Sementara es teh manis punya rasa yang lebih klasik dan simple, apalagi kalau es batunya banyak. Diminum siang-siang atau cuaca lagi panas memang terasa menyegarkan gitu ya kalau pagi. Tetapi tentu saja kadar gula tetap harus diperhatikan. Ya, jangan sampai minuman manisnya malah kebanyakan gitu ya kelapa hari. Nah, sekarang giliran kelapa hari. Kalau siang-siang begini ada makanan favorit di depan meja nih misalnya. Kalian lebih tim mana nih? Es teh manis atau lemon tea? Biasanya bisa juga nih kasih alasan karena kadang pilihan minuman itu tergantung lauknya juga. Kalau aku bilang sih ya penting dingin, segar dan cocok nemenin makan siang. Tapi kayaknya kalau aku lebih milih lemon tea deh. Karena ada sensasi asam-asamnya gitu. Oke, Klub Hari, tadi informasi itu sekaligus menutup informasi siang kita hari ini. Namun Klub Hari setelah ini jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan hadir dengan obrolan suara budaya Nusantara dan siaran berjaringan bersama Pro 4 Jakarta gitu ya. Oke, kita sama-sama dulu dengarkan lagu dengan judul Saluang Tengak dari Elsa Mariska.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop Judi Online.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kurikula Pahari, Taman Baca Prestasi menutup program literasi prestasi tahun 2026 melalui lokakarya penjenamaan komunitas literasi. Kegiatan ini menjadi rangkaian terakhir program fasilitas komunikasi literasi yang mendapat dukungan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelumnya, Taman Baca Prestasi telah menggelar lokakarya menulis esai kearifan lokal, membacakan nyaring dan wicara publik. Rangkaian kegiatan tersebut secara resmi ditutup Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kambang. Kambang mengatakan bantuan pemerintahan bidang kebahasaan dan kesastraan Kemendikdasmen merupakan bentuk fasilitas dan apresiasi bagi komunitas literasi yang turut berkontribusi dalam mencerdasan kehidupan bangsa. Keberadaan komunitas literasi dinilai penting untuk terus menggerakkan budaya literasi di tengah masyarakat. Demikian berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari, sesuai janji Nurul tadi, setelah ini kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Ternate dan RRI Jakarta dengan tema Tarian Tradisional dan Pelestariannya. Narasumbernya yaitu Les Kalesang, founder Sanggar Kirana Art Kireha. Namun setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu Mars RRI. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya, 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya.
3: Oh, oke.
4: Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oh, oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir. Sudah di studio ya? Ya. Oke,
4: ya,
3: nanti.
4: Sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRI Net di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha ya, bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap, dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya, bisa di 3126518 ataupun 08219526695 dan juga di WhatsApp 0853-9853-3951.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 021-350-4510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya, di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Oh, itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Oke, tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Oh, yang paling terkenal. Ternate ya, maupun Maluku Utara.
3: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa Internet. Dan sekedar info buat pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya, nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua nanti pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Kalau kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya,
3: oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik, dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya gitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas khas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajar ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara. Ya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan ke para penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di Sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang.
6: Sering terjadi,
5: tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tuan tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih. Itu sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, guys?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa inilah daerah kita, inilah kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di Sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik.

0: nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
1: Ah iya. Nah, mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Okay. Gimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-laki itu udah mengurang gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih sebenarnya, keliru lah gitu, keliru gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra, untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
0: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Koyus ya.
1: Iya.
0: Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Koyus ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak Zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Koi sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Beli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung
2: ya,
1: tiga pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu, gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu, gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip, terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih, gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Iya. Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya, gitu. Okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois. Kois,
4: panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestarian. tariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Elis Kaseng ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana korpilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Cinggir ya. Tukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya, dari siap.
2: Ya, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi,
2: Bang Jo?
1: Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah-daerah lain. Mm-hmm. Ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Mm-hmm. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penjemputan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala ya, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini. Ceguria, boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, apa namanya, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Kois ya. Gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang per 1 2 yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh gabungan gitu ya?
3: Iya. Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari.
1: Nah itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate lokasinya lapangannya kan agak besar di
1: Oke. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JGP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini. Saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya, peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo, satu pacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Oh. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Ya. Hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya.
1: Oh.
3: Yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, tetapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, nari, lembaga pendidikan, pemerintah dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sari, pemerintah Kota Palangkaraya terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui layanan jemputan bola atau jebol. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palangkaraya memberikan pelayanan langsung kepada warga yang memiliki keterbatasan untuk datang ke lokasi pelayanan. Bahkan pada hari libur, pada Sabtu 19 September 2026, tim Disdukcapil Kota Palangkaraya tetap bergerak menyambangi Kelurahan Kelampangan. Petugas mendatangi langsung kediaman warga lanjut usia atau lansia yang sedang sakit untuk melakukan perekaman KTP elektronik di tempat. Layanan jebol merupakan bagian dari upaya Disdukcapil Kota Palangkaraya untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang terkendala kondisi kesehatan, usia maupun keterbatasan mobilitas. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Halo Kulo Pahari, senang sekali Nurul kembali menemani Kulo Pahari dalam program obrolan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara masyarakat Kalimantan menjaga hutan. Dan kali ini sudah ada dua narasumber kita yang berhadir di studio ya Kulo Pahari, dan ini teman-teman baru kita. Teman-teman baru juga buat kita. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Boleh dong kenalan dulu sama Kulo Pahari di rumah.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Linda Rofiko.
0: Kakaknya.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sinta.
0: Kalau boleh tahu nih kakak berdua dari kampus mana aja?
2: Oke, aku Linda dari kampus Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Kampus okay. Yang
0: sangat islami.
2: Ya.
1: Oke, okay, kalau Sinta sendiri dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
0: Oke, okay, kita punya dan kedatangan teman baru ya Kulo Pahari. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang obrolan budaya seperti yang sudah Nurul sebutkan tadi. Kalau kita ngomongin hutan nih, masyarakat Kalimantan Tengah kan sama hutan ini kan hidupnya berdampingan banget ya. Sebenarnya seperti apa sih kak kayak hubungan kedua golongan ini sejak dulu?
1: Oke, siapa dulu nih?
2: Oke, Sinta dulu deh.
1: Oke, kalau misalnya menurut Sinta sendiri, masyarakat Kalimantan ya khususnya sama hutan tuh sangat terikat gitu, sangat terkait. Kita juga tahu kalau misalnya statement bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia, which is itu hutan Kalimantan gitu. Jadi masyarakat kita ini sangat bergantung. Kita juga cari makan dari hutan gitu kan, hasil-hasil alam. Terus juga apalagi orang-orang masyarakat yang masih di daerah perkampungan itu rumahnya kan mostly dari kayu gitu. Jadi biasanya bahan-bahannya juga dari pohon-pohon yang kokoh, yang dari hutan gitu okay. sih. Jadi terikat banget kalau menurut aku.
0: Kalau dari Kalinda gimana nih kak?
2: Oke, kalau dari aku sama sih, betul yang dibilang Sinta tadi. Terlebih kan Kalimantan ini dikenal sebagai paru-paru dunia ya, hutannya ya. Jadi cukup sedih sebenarnya dengan keadaan Kalimantan yang sekarang, yang kebakaran di mana-mana. Ditambah lagi kita itu ada spesies yang identik dengan Kalimantan, yaitu seperti yang kita tahu
0: orang
2: apa? Oke,
0: gitu
2: ya. Orang hutan. Terus habis itu ada bekantan juga. Jadi ya sangat-sangat terikat sih begitu.
0: Oke, kalau misalnya pernah enggak dengar statement kayak kita tuh boleh memanfaatkan hasil hutan tapi tidak boleh membabatnya secara berlebihan gitu.
1: Pernah.
0: Tapi kita lihat kondisi yang sekarang kita alami gitu ya, bahkan kayak banyak yang udah nggak bisa ngejaga hutan gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan untuk teman-teman ataupun Kulo Pahari di rumah untuk bisa menjaga itu lagi seperti yang dilakukan oleh pendahulu kita?
2: Oke, jadi ya untuk semuanya, tolong cintai hutan kita gitu. Terlebih lagi dengan keadaan hutan yang sekarang, kita harus semangat. Terus habis itu kita juga laksanakan reboisasi, penanaman hutan kembali. Kemudian ada satu program pemerintah yang menurut aku bagus, itu satu orang satu pohon. Jadi setiap kita mau menikah sekarang ini, habis itu mau ambil ijazah juga sekarang satu orang satu pohon. Nah itu sebagai warga kita harus melestarikan hal itu. Kalau bisa lebih dari itu silahkan, dan jangan terlalu rakus gitu. Jadi supaya hutan kita tetap terjaga, kita hidup berdampingan dengan makhluk lain juga kan lebih enak gitu.
1: Iya setuju sih, kalau dari Sinta sendiri juga lebih ke masyarakatnya ya, ke kita semua. Kalau misalnya kita tuh harus sadar, kita harus ngerti kalau misalnya memang hutan itu memegang fungsi yang sangat besar gitu loh bagi kehidupan kita. Jadi penting banget tiap-tiap pribadi untuk bisa lebih tidak tamak begitu. Jadi agar hutan ini tuh tetap sesuai pada fungsinya tapi manusia tetap bisa memanfaatkannya. Dan setuju banget soal satu orang satu pohon itu, karena memang langkah reboisasi itu akan sangat-sangat memungkinkan dimulai dari hal-hal paling kecil gitu. Satu orang satu gitu, bayangkan berjuta-juta kita gitu nantinya akan sangat-sangat memungkinkan memulihkan hutan yang saat ini udah mulai berkurang gitu.
0: Tapi ini enggak sih, pernah enggak sih kayak kita tuh sebenarnya terkhususnya orang Dayak ya, Kak. Mm-hmm. Menurut aku kayak sebenarnya orang Dayak tuh melakukan pembakaran hutan itu udah dari zaman dulu loh, dari zaman nenek moyang gitu. Kayak kita buka lahan, buka ladang itu pasti bakar hutan kan. Mm-hmm. Tapi kenapa kayak zaman sekarang bahkan kayak orang-orang pemerintah gitu ada yang ngasusin nih kayak orang-orang bakar hutan, padahal kan kayak memang itu sudah dilakukan kita dari zaman dulu kan. Apa yang menurut kakak ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang dalam pembukaan lahan?
1: Oke, kalau menurut aku pribadi ya, kayaknya balik ke kepentingan ya. Dan kalau misalnya orang di zaman dulu itu kan melakukan itu hanya untuk seperlunya ya, di sini tuh dalam konteks kayak mereka pengen buka lahan gitu, yang artinya para petaninya gitu, para pekerjanya tuh nggak sebanyak itu juga gitu loh. Jadi lahan yang dibuka pun tidak dalam skala besar. Berbeda dengan saat ini gitu kan, apa namanya, pembukaan lahan juga kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwa skalanya jauh berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan yang dulu gitu sih.
0: Apalagi zaman dulu tuh aku pernah ya, dulu kayak ikut orang tua ke pehubaan gitu ya. Mm-hmm. Pernah dengar pehubaan gak?
2: Oke, pernah.
1: Tau
2: pernah.
0: Kalinda orang pehubaan juga?
2: Ya, orang ladang.
0: Jadi tempat aku tuh, kami dulu setiap tahun juga buka lahan gitu loh. Mm-hmm. Cuman yang aku tahu dari masyarakat Dayak nih, mereka punya ciri khas gitu dalam pembakaran ladang. Mereka tuh kayak udah ngebatasin 1 meter atau 2 meter kan? Iya.
1: Betul.
0: Iya kan? Kayak ngebuka tanah biar apinya tuh gak nyebar ke tempat lain gitu kan. Nah itu kayak yang menurut aku salah satu cara orang Dayak menjaga kayak menjaga alam, jaga hutan gitu. Dan sekarang tuh kayaknya alih fungsi lahannya memang sudah berubah kan?
2: Iya betul.
0: Buka lahan tuh bukan buat tanam padi lagi.
2: Iya betul, lebih ke skala besar, lebih ke industri kayak gitu.
0: Kalau misalnya, oh iya, kemarin kan ada nih kegiatan KKN ya, baru-baru ini. Aku tuh jujur li kayak apresiasi banget sama anak-anak KKN sekarang, karena kemarin kita juga lihat kan di jalan-jalan area Pelangkaraya ini kan sebenarnya banyak banget kan kayak sampah-sampah yang di jalanan itu yang berhamburan. Nah kemarin tuh ada satu jalan yang aku lewati dan itu tuh kayak sampahnya udah bersih dan itu tuh ditanamin sama pohon. Kalian belum ada nemuin?
2: Belum ada.
1: Itu program KKN ya berarti.
2: Oke.
0: Ada program KKN.
1: Menarik banget ya.
0: Jadi menurut aku kayak anak muda zaman sekarang pun udah kepikiran nih buat kayak menjaga alam kita sendiri gitu.
2: Betul.
0: Terus kalau misalnya selain kita mendapatkan bahan makan-makanan atau obat-obatan, kan banyak ya orang Dayak kan mengandalkan hutan ya.
1: Betul,
0: untuk bertahan hidup gitu ya. Gimana nih hutan mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat?
2: Kehidupan sosial di masyarakat ya? Kasinta dulu deh.
1: Oke, kehidupan sosial di masyarakat. Kalau misalnya kehidupan sosial, kita bisa lihat dari gimana orang-orang yang pergi ke hutan gitu ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang masih mencari penghasilan dari hutan gitu kan, mereka tuh pasti pergi nggak sendiri, biasanya entah sama anggota keluarganya atau ada kelompoknya. Jadi kalau menurut aku itu juga sebagai salah satu bentuk hutan itu berkaitan gitu sama sosial masyarakat. Jadi di hutan walaupun mereka ini nggak saling kenal gitu, tapi namanya juga di hutan jauh dari bala bantuan ya, juga bakal saling mengawasi lah satu sama lain anggapannya, sehingga kalau misalnya ada sesuatu nih bisa saling tolong gitu,
2: gotong royong ya. Betul. Kasinta ya, betul. Selain itu kan seperti yang kita tahu dalam kehidupan sosial kita, hutan itu sebagai identitas nggak sih, dia itu identitasnya Kalimantan gitu loh. Jadi ya tentunya itu akan berpengaruh, nggak cuma kehidupan sosial skala daerah nih, ternyata itu juga berpengaruh ke berbagai negara dan lain sebagainya gitu.
0: Oke. Aku ada cerita menarik.
2: Oke, apa tuh?
0: Sebenarnya kayak lebih ke, ya pokoknya kita cerita aja.
2: Boleh.
0: Jadi orang Dayak tuh yang aku tahu ya, kayak misalnya nih, tadi kan kita kembali lagi nih ke pembakaran hutan ya. Nah, yang aku pernah dengar semasa aku kecil gitu, kayak setiap orang Dayak melakukan pembakaran, orang Kalimantan lah pokoknya,
3: dari sisi entah itu bagian pondokan sebelah sana gitu pasti teriak gitu kayak gitu. Itu kalau misalnya ada yang nyahut berarti itu dilakukan secara sengaja kayak pembukaan lahan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nyahut itu tuh kebakaran real yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi kayak apa ya untuk membedakan kalau itu tuh ada yang ngawasin dengan ada yang enggak tuh mereka tuh kayak teriak gitu.
1: Oke, sebagai tandanya gitu ya kalau enggak ada yang nyaut berarti ya ini karena emang alam aja gitu kan. Betul. Kebakaran sendiri. Oh, yang soal sosial itu tadi aku jadi keinget nih. Kalau misalnya juga dulu kan kalau masyarakat mau menanam misalnya mau bercocok tanam nih kayak nanam padi di hutan gitu kan mereka tuh pasti rame-rame dan itu tuh kayak masak bareng juga di sana. Iya, terus mereka kayak nanam padinya bikin lobang-lobangnya itu loh itu juga rame-rame kerja sama antara cewek, cowok, orang tua, anak-anak juga bisa ikut meramaikan.
3: Kalau namanya di tempat aku Manugal.
1: Betul.
2: Iya, betul. Betul. Aku kan di sini di Kalimantan ini tinggal di daerah orang Jawa ya. Itu namanya mirip tahu.
1: Apa tuh namanya?
2: Nugal, enggak ada maknya. Enggak ada maknya, Nugal. Jadi di situ tuh gantian. Jadi misal hari ini Nugalnya di ladangnya Nurul. Nanti besoknya Nugal di ladang aku Nurul ikut bantu gantian kayak
1: gotong
2: gitu.
1: Royong,
2: iya, gitu gotong ya. Royong.
1: Jadi semua tempat gitu.
2: Iya, betul. Dan
3: kayak itu yang kayak orang bilang tuh handep hapakan.
1: Betul.
2: Iya, betul. Heeh, iya.
3: Jadi di kayaknya semua Kalimantan nerapin itu ya.
2: Iya.
3: Jadi di kampung aku kayaknya masih sampai sekarang juga yang tradisi Manugal itu yang kayak kita ngebantuin dari tempat satu ke tempat lain gantian.
1: Betul,
3: gitu,
1: betul.
3: Masih
2: betul. Iya.
3: Cuman karena sekarang kita kabut lagi parah-parahnya ya.
2: Iya.
3: Jadi pembakaran lahan tuh sedang ditangguhkan, lagi ditahan gitu.
2: Iya, betul.
3: Okay, sekarang sekarang kan banyak banget ya kayak anak muda mungkin lebih dekat dengan dunia digital gitu ya daripada dengan hutan.
2: Betul.
3: Terus gimana nih caranya kita mengenalkan kembali pengetahuan tentang lingkungan terhadap orang-orang yang apa ya yang belum merasakan gitu.
1: Siapa nih duluan?
2: Siapa duluan? Siapa Nurul? Ya boleh. Kasih Sinta lagi aja.
1: Oke, okay, boleh. Okay. Kalau menurut aku hal-hal paling mendasar itu ya kita kasih tahu gitu, kita bangun pengetahuan gitu bagi halayak ramai lewat sosial media gitu. Kita kasih tahu kalau misalnya kita tuh ada di daerah yang seperti ini loh, kondisi alamnya, kondisi wilayahnya di saat musim seperti ini kita tuh harusnya ngapain gitu. Jadi kita biar orang tuh lebih banyak aware gitu. Kalau mereka aware gitu, jadi kita kedepannya bisa lebih mudah gitu. Karena semuanya itu kan berangkat dari kita tahu dulu gitu bagaimana kita mau melakukan kalau misalnya kita nggak tahu. Nah, jadi melalui sosial media disounding lah info-info yang sekiranya selain dari memberitahu pun juga bisa menggerakkan gimana sih orang-orang mau melakukan edukasi yang kita lakukan gitu.
2: Oke. Betul. Kalau dari aku itu emang cara paling efektif ya di dunia digital sekarang ini kita buat konten visualisasi kayak storytelling dan lain sebagainya tentang hutan itu sendiri. Jadi supaya anak-anak itu tergerak, karena kalau sekarang ini kita ibaratkan penyuluhan nih, kita datang ke balai desa menyuluhkan ini itu dan lain sebagainya, anak-anak itu pasti bosan dan dia biasanya seringnya itu enggak ikut gitu, di rumah aja lah main HP. Tapi ketika kita membuat konten storytelling dikemas semenarik mungkin, anak-anak itu pasti anak-anak bahkan orang dewasa itu pasti kayak wah bagus, kemudian ih kok pengen ya, jadi tergerak hatinya untuk melestarikan hutan begitu.
1: Iya, terus juga kalau misalnya aku kan kuliah komunikasi nih ya.
3: Iya,
1: nah
3: iya.
1: Di komunikasi itu biasanya juga ada namanya kampanye. Nah, salah satu bentuk kampanye itu kan biasanya kita di IG tuh yang repost-repost, ada tuh template yang sampai biasanya 1 juta orang yang ikut nge-repost. Nah, itu juga sebagai salah satu dari contoh kampanye yang bisa kita lakukan loh gitu. Jadi lewat postingan itu kita menyadarkan orang gitu, akhirnya di-repost, diteruskan terus sampai menjangkau lebih banyak orang gitu. Itu menurut aku sangat-sangat efisien gitu caranya.
2: Iya, betul.
3: Oke, gitu ya, kalau Pak Hari. Jadi pembahasan kita hari ini sebenarnya menarik kalau misalnya kita lebih dalam lagi gitu ya, karena bisa jadi apa yang terjadi di hutan tuh punya hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terakhir, apa harapan kakak berdua nih terhadap masyarakat Kalimantan dalam menjaga hutan untuk generasi berikutnya?
1: Boleh Kalinda duluan kali ya.
2: Harapannya semoga warga di Kalimantan terutama lebih melek, lebih paham, lebih tahu terkait aturan bagaimana sih tentang pembakaran lahan, bagaimana pembakaran lahan itu sekarang tidak diperbolehkan, lebih hati-hati terutama dalam pemilihan musim. Ketika musim kemarau kayak gini, alangkah lebih baiknya berhenti dulu dari pembakaran. Habis itu kepada seluruh warga juga, ini salah satu hal kecil yang bisa memicu kebakaran hutan ya, itu adalah jangan sembarangan buang puntung rokok.
1: Betul.
2: Itu sangat berpengaruh di musim yang sekarang ini. Kemudian harapannya juga untuk warga Kalimantan di musim ini berkabut ini sekarang ini, semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa menggunakan masker.
1: Setuju.
3: Ada yang mau ditambahkan?
1: Sama juga sih sebenarnya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya tadi tuh potong rokok, terus juga salah satu hal yang paling sering banget dilakukan oleh masyarakat perumahan nih, kadang bakar sampah.
2: Betul.
1: Nah, jadi bisa kayak katanya si Linda tadi, ditunda dulu. Sampahnya mending dibuang ke TPS atau ke TPA aja biar aman, jangan dibakar sendiri. Takutnya malah merembet, apalagi kalau misalnya perumahan gitu kan lebih berbahaya lagi.
3: Apalagi pas kita tinggal.
1: Betul.
3: Gitu ya.
1: Betul. Nah, jadi lebih hati-hati aja dan stay healthy teman-teman semuanya.
3: Oke, kalau Pak Hari itu dia tadi obrolan kita hari ini, bahwa menjaga hutan tuh nggak tentang pohonan dan hasil alam aja gitu ya. Karena kita hidup berdampingan dengan hutan, berarti kita juga memahami bahwa alam bukan sekedar sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga perlu dijaga keberlangsungannya. Dan menjaga hubungan tersebut tentu bukan hanya tugas satu pihak ya, kalau Pak Hari, tetapi bisa dimulai dari kepedulian kita masing-masing. Oke, terima kasih buat Kak Linda dan Kak Sinta. Oke, yang sudah hadir dan berbagi cerita di obrolan budaya hari ini. Semoga obrolan kita tidak berhenti di studio aja gitu ya.
2: Okay.
3: Tetapi bisa menjadi pengingat bahwa menjaga alam juga berarti menjaga bagian dari kehidupan budaya kita. Oke, saya Nurul pamit undur diri. Tetap jaga alam kita, tetap kenali budaya kita juga, dan jangan sampai kearifan lokal hanya menjadi cerita di masa lalu. Dan setelah ini, kalau hari kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Tahalang Harta dari Harum Jelita. Selamat.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Oke, kalau Pak Hari, terima kasih sudah menemani Nurul dari pukul 10 tadi dan sekarang sudah pukul 2 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Dan kalau Pak Hari, Nurul pamit undur diri dari ruang dengar kalau Pak Hari, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan rekan kami yaitu Kak Widi ya. Dan selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini.

Kulapa Hari, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata mengatakan, berbagai program terus dilakukan pihaknya untuk mencegah stunting sejak dari hulu. Erik menjelaskan, upaya pencegahan stunting tidak hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan, tetapi perlu dimulai sejak sebelum terjadinya kehamilan hingga masa kehamilan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, intervensi dari hulu menjadi langkah penting untuk memastikan calon pasangan, ibu hamil hingga keluarga yang memiliki balita mendapatkan edukasi dan pendampingan yang tepat. Ia menambahkan, keterlibatan keluarga dan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam upaya menekan resiko stunting. Edukasi mengenai pola asuh, pemenuhan gizi, kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga perlu terus diperkuat. BKKBN Kalteng juga mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat agar program pencegahan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan. Erik berharap melalui berbagai program tersebut, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting semakin meningkat sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, Dangdut adalah kita.

Ganda Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basenget Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat sore Kelapa Hari, berjumpa kembali nih bersama saya Widiasih yang tentunya akan menemani Kelapa Hari ya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah Kelapa Hari, di pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 nanti ya, kita akan ada program Badengkoy. Tentunya request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari nih. Jadi buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut, boleh banget hubungi Widi ya di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan buat Kelapa Hari yang mempunyai akun TikTok, bisa juga bergabung bersama Widi di TikTok Pro 4 Palangkaraya. Nah Widi tunggu requestan dari Kelapa Hari tentunya ya. Biasanya jam segini ini udah Bang Nanang Banjar yang menghubungi gitu kan. Terus ada Bang Karim, Kak Susi Kasongan. Widi tunggu nih requestannya.

requestan lagu dari Kulapa Hari semua ya. Jadi buat Kulapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kulapa Hari, boleh banget hubungi Widi di 0811 5201233, atau bisa juga melalui telepon di 0536 3235969 Kulapa Hari.

dari TikTok dari Bang Wiono Yono. Assalamualaikum, Mbak. Dari Jalan Simpai Karuhei 3, putaran lagu Romantika.

Sanda.

0: dulu sebentar. Halo, Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yang ditunggu-tunggu penelpon pertama nih, ada Bang Nanang Banjar ya.
1: Iya, kalau.
0: Iya, kalau. Gimana kabar hari ini, Bang?
1: Kalau saya berbunga-bunga hati kena.
0: Kenapa?
1: Tunggu-tunggu.
0: Aduh.
1: Nenek Widi menunggu aku katanya.
0: Iya. Karena bukan tumben itu. Biasanya belum calling mas, pas lagi calling pertama tuh sudah bunyi gitu teleponnya.
1: Makanya rasa berbunga-bunga hati kan ini.
0: Asap di tempat abang masih ini ya, masih ini enggak, masih tebel enggak?
1: Ya lumayan tebal.
0: Sama kalau di jalan, sepanjang jalan lintas tuh tebelnya minta ampun dah.
1: Makanya ini ya benar cepat itu lonceng aja ya, udah cepat selesai asap kita nih.
0: Iya, Oke, Bang, mau request lagu apa nih sore ini?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan.
1: Ini Berawan gitu.
0: Dari siapa tuh?
1: Bunda Rita Sugiarto.
0: Oke, Rita Sugiarto. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salam buat yang penasaran ya. Mbak Kata Cecilia, Mbak Farida, buat Ibu Amor, buatnya. Ya paling itu loh ya, yang jadi palo tenang Panason, Mbak Farida, Mbak Celia, yang Jojo, buatnya Bu Amor, buatnya Bang Jati Baya, buatnya dan Senoko dan Bang Citan, buat Tante Meme, buatnya yang aja buat Senoko Citan untuk aja gitu. Nama sendiri bertahan buat Widi, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali,
1: selamat
0: Bang.
1: Sore.
0: Selamat sore, sehat selalu. Baik, itu dia pelapa hari requestan ya dari Bang Nanang Banjar dengan judul Cinta Berawan, Rita Sugiarto, dan akhirnya kita putarkan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi ya di RRI Berempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget gabung bersama Widi tentunya nih di WA 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Buat Kelapa Hari yang punya akun TikTok, bisa juga gabung bersama Widi di TikTok Perempat Palangkaraya. Widi tunggu requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari sampai pukul 5 sore nanti ya Kelapa Hari. Nah, dari TikTok nih Kelapa Hari sudah ada beberapa yang request ya. Ada dari user 1658. Request lagu Roma Pantun Cinta dari anak Jember. Wah, jauh sekali ya dari Palangkaraya ke Jember nih. Oke, akan kita putarkan setelah ini ya, Kak. Kemudian dari Rules, halo kakak, halo juga. Dari Ginos, Zaginos,

Dulupan Pencinta akan kita putarkan ya, lagu Bencana dari Roma Irama. Kemudian ada Kak Fauzan request lagu Simpatik Musik judulnya Buih Jadi Permadani. Kemudian Kak Jul request lagu Debu-Debu Jalanan. Nah, Debu-Debu Jalanan ini penyanyinya siapa ya? Kemudian ada Kak Suparno TSPM. Halo, salam dari Cikarang, Bekasi. Tadi malam lihat yang Pro 1. Kalau yang khusus berita di Pro berapa, Kak? Pro 1. Jadi untuk berita-berita yang berat yang dicari oleh reporter ya, oleh reporter itu dibacakan atau disiarkan di Pro 1 ada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, pukul 6 pagi. Itu ada juga di YouTube gitu ya, untuk yang jam 6 paginya di YouTube RRI Palangkaraya Official. Oke, buat Kulapa Hari yang mau request lagu dangdut, Widi masih menunggu nih. Biasanya ada Bang Karim, Kak Paridah, Bang Lanius, Kak Wanusu, Bang Abdurrahim. Widi tunggu ya request-requestannya untuk menghubungi Widi gitu. Nah, di telepon atau di WA ya. Oke, langsung aja nih kita carikan lagu siapa tadi ya? Lagu Pantun Cinta. Pantun Cinta dari Roma Irama, requestan dari user 1658 di TikTok. Selamat mendengarkan Kelapa Hari.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan.

Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju. Thank you.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menyusul perkiraan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027 serta kondisi kualitas udara yang saat ini masuk dalam kategori berbahaya akibat kabut asap. Hal ini juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di ruang rapat Asetda Barito Utara, diikuti unsur Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BMKG, serta perwakilan 9 kecamatan. Dalam rakor tersebut, dibahas langkah penguatan pencegahan, deteksi dini, pemantauan kondisi wilayah, hingga respon cepat terhadap potensi karhutla. BMKG menyampaikan El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, sementara Dinas Kesehatan melaporkan kualitas udara saat ini berada pada kategori berbahaya. Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan bahwa peningkatan status penanganan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat harus diikuti dengan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak. Bupati Salahuddin meminta seluruh pihak terus memperkuat sinergi dalam pemantauan titik rawan serta merespon setiap laporan karhutla secara cepat. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Gianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

dari Perompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari ya, boleh banget gabung bersama Widi di WA 0811 520133 atau melalui telepon di 0536 3235969. Biasanya

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Baiklah, Pak Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget ya gabung di WA kita 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Tumben banget nih hari ini kayak Bang Karim, kemudian Bang Lanius, belum ada nih Bang Abdurrahim juga. Widi tunggu ya requestan dari kalian semua. Dan di TikTok nih ada dari Cerita Pazu Official, lagu Teh Hijau. Kalau nggak salah lagu Teh Hijau itu lagu pop ya kak. Jadi kita untuk dari jam 3 sore sampai pukul 5 sore itu khusus lagu-lagu dangdut kak. Gitu. Untuk lagu-lagu pop bisa di Pro 2 RRI Palangkaraya atau bisa juga di Pro 1 di jam malamnya ya Kelapa Hari. Nah, buat Kelapa Hari, benang biru nih jadinya request benang biru dari Efraim RX4B8. Oke, kita carikan ya benang biru. Langsung aja nih karena enggak ada yang antri-antri gitu ya. Jadi kita langsung carikan saja lagunya. Benang biru dari Maggie Z ya. Oke, kita putarkan. Selamat mendengarkan ya untuk Efraim RX

Prime RX 4B8 dari TikTok ya. Dan salam-salamnya buat seluruh pendengar radio dan buat keluarga saya yang ada di Gunung Mas. Oke ya, sudah kita sampaikan melalui udara gitu kan. Nah, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut ya, boleh, masih bang, boleh banget. Karena kita akan berakhir di pukul 17 nanti, jadi buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut masih boleh. Dan untuk menunggu ya, sambil menunggu Kelapa Hari merequest lagu dangdutnya, Widi hadirkan kembali satu lagu dari Ernie Ardi.

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur, sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lah.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk kepada masyarakat. Melalui layanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya memberikan pelayanan langsung kepada warga yang memiliki keterbatasan untuk datang ke lokasi pelayanan. Bahkan di hari libur pun, tim Disdukcapil Kota Palangkaraya tetap bergerak menyambangi Kelurahan Kalampangan. Petugas mendatangi langsung kediaman warga lanjut usia yang sedang sakit untuk melakukan perekaman KTP elektronik di tempat. Layanan jebol merupakan bagian dari upaya Disdukcapil Kota Palangkaraya untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang terkendala kondisi kesehatan, usia, maupun keterbatasan mobilitas.

masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

PJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling

0: kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendingan telah kita ikuti bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan.
1: Baiklah, hari telah kita ikuti bersama ya kumandangan.

Google ini Kelapahari adalah kawasan dataran tinggi di sisi paling utara dari Kabupaten Tabanan ya, yang menjadi pusat pariwisata Bali. Daerah ini tuh dikenal memiliki udara yang sejuk, kemudian areal persawahan berundak serta tiga danau besar, yaitu ada Danau Beratan, terus Buyan dan juga Tamblingan ya, Kelapahari. Nah, untuk masing-masing danau ini berperan vital bagi kehidupan masyarakat sehingga memiliki posisi penting secara spiritual sesuai ajaran Hindu yang dianut masyarakat Bali. Karena itulah di masing-masing danau ini berdiri pura khusus yang disebut Pura Ulun Danu. Nah, salah satu di antara tiga pura yang dianggap memiliki arti paling penting serta sejarah yang panjang ini adalah Pura Ulun Danu Beratan. Secara harfiahnya ya, Pura Ulun Danu ini merupakan pura di atas danau dan juga dapat dijabarkan sebagai pura yang didirikan sebagai tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Widewase dan juga dewa-dewa pemelihara suatu danau. Nah, fungsi Pura Ulun Danu ini sebagai tempat pemujaan diwujudkan dengan keberadaan beberapa bangunan pemujaan atau yang disebut pelinggih ya Kelapahari. Nah, di antara pelinggih tersebut itu terdapat dua bangunan, yaitu Palebahan Pura Tengahing Segara dan juga Palebahan Palinggih Lingga Petak atau Ulun Danu yang posisinya menjorok ke tengah danau. Nah, untuk posisi yang unik ini jarang ya ditemui di Pura Ulun Danu yang didirikan di danau-danau lainnya di Bali. Hal ini membuat kedua bangunan suci di tengah Danau Beratan tidak hanya memiliki nilai secara spiritual, tetapi juga punya nilai keindahan yang tinggi. Nah, untuk selain berfungsi sebagai tempat peribadan bagi umat Hindu ya, dari banyak daerah di sekitarnya, Pura Ulun Danu Beratan ini memang telah menjadi pusat daya tarik bagi pariwisata di Bedugul. Daya tarik utama dari kompleks pura ini tak lain adalah pelinggih Telengin Segara yang berwujud meru bertumpang 11 dan juga pelinggih Lingga Ulun Danu yang berwujud meru bertumpang 3. Posisi serta latar panorama alam yang mengelilingi kedua bangunan suci ini membuatnya memiliki nilai estetika tinggi untuk diabadikan. Hal inilah yang mendorong pemerintah setempat untuk mengabadikan daya tarik wisata Bedugul ini dalam pecahan Rp50.000. Nah, itu dia Kelapahari tentang Pura Ulun Danu Beratan yang merupakan ikon religi dan juga alam ya di Bedugul Bali. Jadi buat Kelapahari yang mau mencari tempat untuk berwisata, Bali merupakan salah satu tempat atau daerah ya yang memiliki tempat wisata banyak banget di daerahnya. Jadi ibaratnya kalau mau ke Bali nggak mungkin cuma satu tempat wisata, pasti ada beberapa ya Kelapahari dan pastinya banyak. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Petirtaan Kendedes. Nah, ini di Jawa Timur ya Kelapahari ya.

0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

104 Palangkaraya, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Nah, beberapa hari untuk destinasi wisata selanjutnya nih, kita akan membahas tentang Petirtaan Kendedes ya, tempat pemandian Putri Raja. Nah, terletak di Kabupaten Singosari, salah satu kabupaten yang ada di Kota Malang yang sejuk, menjadikan pemandian atau Petirtaan Kendedes sangat nyaman untuk dikunjungi. Rindangnya pepohonan menambah keteduhan suasana yang diberikan petirtaan ini. Konon ya, nama Petirtaan Kendedes itu diambil dari sebuah nama putri cantik jelita yang merupakan anak seorang raja Tumapel. Pada masa kejayaan petirtaan, hanya putri beserta dayang saja yang dapat memasuki area pemandian Petirtaan Kendedes. Para pria tak diperkenankan untuk masuk apalagi berbaur ya bersama putri raja. Nah, terdapat sebuah sumur di pojok Petirtaan Kendedes dan juga Palinggih, yaitu tempat bersembahyang untuk umat Hindu. Palinggih ini biasanya digunakan untuk meletakkan sesaji yang diperuntukkan bagi para dewa yang dipercaya bersemayam di sekitar tempat ini. Di samping Palinggih ini terdapat pohon yang diperkirakan masyarakat setempat telah tumbuh kokoh bersamaan dengan berdirinya Petirtaan Kendedes. Masyarakat setempat ya, kalau Pak Hari menyebutnya itu dengan sebutan pohon elo. Selain itu, di petirtaan ini juga terdapat arca yang berbentuk manusia berkepala kera dan mengeluarkan air yang memiliki fungsi untuk mengisi kolam. Nah, buat Kulapa Hari yang penasaran ya tentang Petirtaan Kendedes ini, bisa banget Kulapa Hari untuk jalan-jalan gitu ke Kota Malang. Kalau mau ke Kota Malang gitu, nggak cuma metik apelnya aja ya, tapi kita juga bisa berwisata ke Petirtaan Kendedes yang merupakan tempat pemandian Putri Raja. Oke, itu dia Kulapa Hari ya untuk destinasi wisata pada malam ini. Selanjutnya, Widi hadirkan satu lagu dari Eric Zen feat. Bram Tobing dengan judul

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: Florencia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum tercapai target penerimaan pendapatan asli daerah agar kedepannya dapat melakukan upaya maksimal dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber PAD.

puas melakukan evaluasi terhadap capaian PAD periode Januari hingga Agustus 2026, sekaligus memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia menyebutkan, hingga Agustus 2026, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas mencapai 1,157 triliun atau 56,85% dari target 2,35 triliun. Sementara PAD terrealisasi

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur.

Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

dan juga lingkungan sekitar.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Kelapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, di pukul 19 waktu Indonesia Barat ini kita akan memasuki program Pesona Kerungut ya, Kelapa Hari. Dan Widi akan menyampaikan tentang syair Kerungut, pesan pendidikan yang dekat. Nah, Kelapa Hari, kalau mendengar kata pendidikan, biasanya yang langsung terbayang apa nih? Buku pelajaran, tugas sekolah, ujian, atau mungkin suasana kelas yang penuh dengan aktivitas belajar. Tapi pendidikan itu sebenarnya bisa hadir melalui banyak cara ya, Kelapa Hari, termasuk melalui kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Kerungut. Seni bertutur melalui syair ini memiliki ruang yang menarik untuk digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan kepada generasi muda. Kerungut memiliki kekuatan pada kata-kata dan cerita. Pesan tentang kehidupan bisa disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan pendengar. Dari sinilah Kerungut bisa menjadi jembatan antara pengetahuan dengan budaya lokal. Misalnya aja, anak-anak diajak mengenal pentingnya menjaga lingkungan melalui syair Kerungut. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa hutan itu harus dijaga, tapi juga bisa memahami hubungan manusia dengan alam melalui cerita dan juga pesan yang disampaikan. Menariknya lagi, anak muda tuh gak harus hanya menjadi pendengar ya. Mereka bisa belajar membuat syair, mengenal alat musik pengiring, tampil di depan orang lain, sekaligus belajar bekerja sama dalam sebuah pertunjukan. Nah, Kelapa Hari, inilah menariknya ketika pendidikan bertemu kebudayaan. Belajar tidak hanya soal mengetahui sesuatu, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu menjadi bagian dari kehidupan. Nah, Kelapa Hari, kalau Kelapa Hari diberi kesempatan nih membuat Kerungut bertema pendidikan, kira-kira tema apa nih yang ingin diangkat? Lingkungan, sekolah, persahabatan, atau kehidupan anak muda? Bisa Kelapa Hari kirim

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan

0: Dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
1: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari memasuki pukul 11.30 kita akan bergabung bersama BMKG Palangkaraya 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Reni, disilahkan.
2: Baik, terima kasih. Ini dari menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 22 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan sepanjang esok hari, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap dari di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 90% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan bertembus dari atas timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan beberapa hari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas pulang ke hari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan kami Reni untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kelapa hari selanjutnya nih ya, untuk menemani aktivitas kelapa hari di malam hari ini, Widi kembali hadirkan satu karungut ya dari Yanatan dengan judul

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: sekarang.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: 101 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan siaran edisi hari Senin 21 September 2026. Tentunya di malam hari ini Anissa Umami akan ngajak kamu seru-seruan bareng dengan kakak cantik ya. Hari ini kita akan ngobrol banyak, tapi sebelum kita berlanjut bareng dialognya, kita dengerin dulu drama legenda yang akan menemani kamu bersama dengan Sabaru dan juga Kapal dari Tebu.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabaru membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

0: kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.
1: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
2: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
1: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
2: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk. Saya takut. Saya tidak bisa berenang. Tolong, Bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa, Ibu. Saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian Rama Legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
2: Salamatikudalatai, salam sahujud karena malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat hamalem kulapa hari, kembali menemani kamu bersama dengan Apresiasi Budaya. Tentunya di malam hari ini akan seru-seruan bareng kakak cantik yang sudah terlihat di streaming kita. Hai. Hai, ada di streaming kita di Perempat RRI Palangkaraya yang bisa disaksikan langsung di malam hari ini dan juga di RRI Digital. And now, waktunya untuk kita ngobrol bareng dengan Kak Priscilla.
3: Hai.
2: Wow, ini sebenarnya udah lama banget ya kita nunggu momen Kak Ella buat main-main ke Perempat tuh. Akhirnya kita dapat jadwalnya, teman-teman.
3: Seneng banget.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Ella?
3: Luar biasa sekali, karena aku juga udah lama banget nunggu kesempatan bisa hadir dan mau sharing sama teman-teman yang ada di Perempat, Kak.
2: Wow, seru ya. Dan juga malam hari ini temanya pas banget nih. Karena malam hari ini itu kita akan ngobrolin banyak tentang pencegahan kejahatan digital dengan kita paham literasi keuangan digital. Kenapa kita undang Kak Priscilla? Asik. Kak Priscilla juga juara satu dari CBP Muda perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ya, Kak.
3: Betul.
2: Di tahun 2026. Kita kenalan dulu, Kak. Sebenarnya CBP Muda tuh apa sih, Kak? Ini ngulang lagi nih sebenarnya kata Kak Ella.
3: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Priscilla Prianda, biasanya dipanggil Ella. Dan betul, aku merupakan Duta Muda CBP Rupiah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun mungkin untuk teman-teman yang masih asing, apa itu CBP Rupiah? Duta CBP adalah Duta Cinta, Bangga, Paham Rupiah, yang merupakan program inisiasi BI untuk menjembatani mereka kepada masyarakat supaya lebih tahu cara mencintai, bangga, dan paham rupiah.
2: Nah,
3: seperti itu.
2: Itu dia, sudah sangat lengkap, jelas, demikian. Belum selesai.
3: Masih banyak poinnya sebenarnya, Kak.
2: Juga, ya. Mungkin ada di waktu bulan-bulan di mana kita semua ramai mendukung teman-teman kita dengan CBP Muda ini juga. Nah, karena sebenarnya Kak Priscilla ini baru aja pulang dari ajang nasionalnya.
3: Betul.
2: Iya. Gimana kemarin nasionalnya nih, Kak? Berarti bertemu dengan provinsi lain tuh.
3: Betul sekali. Oke, jadi kebetulan baru aja bulan lalu aku berangkat ke Jakarta untuk berlomba bersama duta-duta muda dan duta guru CBP Rupiah dari Bank Indonesia. Kami totalnya untuk setiap kategori itu ada sekitar 46 peserta kalau nggak salah. Jadi dikali dua tuh, totalnya semua 90 peserta. Waktu itu penyelenggaraannya sendiri berlangsung selama 6 hari. Itu meliputi seperti karantina, mirip-mirip pageant juga. Hanya agak sedikit berbeda untuk tesnya. Ada tes psikologi, namun kami untuk duta guru, mereka lebih ke bagaimana mereka membawa program untuk CBP di sekolah. Kalau untuk duta muda sendiri adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada generasi muda apa itu cinta, bangga, paham rupiah. Seperti itulah kira-kira perjalanannya. Tapi di luar penjurian sendiri, kami juga dibawa ke Peruri untuk melihat bagaimana uang rupiah itu dicetak dan belajar banyak sekali soal uang. Seperti itu sih, Kak, perjalanannya.
2: Asik. Kalau biasanya kita kerja keras cari uang, ini Kak Sela udah kesempatan untuk kayak gimana sih uang itu dicetak.
3: Betul, kita melihat gimana sih uang itu diproses dari yang kertas kosong banget nih Kak, sampai jadi uang yang kita pakai setiap hari. Keren banget sih Kak, pengalamannya.
2: Kita juga sebagai penonton story-nya Kak Ela ya. Selama kegiatan nasional ini tuh ternyata luar biasa sekali teman-teman yang juga sudah menjadi juara satu dan mewakilkan provinsinya masing-masing. Ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi memang belajar secara langsung.
3: Betul.
2: Gitu ya, bareng teman-teman BI-nya. Aduh, tadi sempat ini ya sama Kak Sela bilang kalau dengan adanya Duta Muda ini juga tuh sebenarnya mendekatkan bentuk edukasi ke generasi sekarang.
3: Betul.
2: Asik. Awalnya gimana tuh Kak Ela sampai akhirnya aku mau menjadi salah satu kontribusi di Duta CBP ini?
3: Oke, pertama karena latar belakangku adalah seorang mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak. Aku sendiri waktu itu sempat ingin mengambil fokus manajemen keuangan. Jadi singkatnya adalah aku punya ketertarikan di dunia perbankan, seputar keuangan. Siapa sih ya yang gak suka keuangan gitu ya?
2: Semua suka.
3: Dan kebetulan aku memang dari dulu ingin sekali berkontribusi dalam kegiatannya Bank Indonesia, ingin terlibat. Kebetulan banget waktu itu mereka membuka pendaftaran Duta Muda CBP Rupiah, dan aku rasa ini salah satu jalan yang bisa aku pakai untuk terlibat langsung sebagai generasi muda dan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Itu sih awal-awalnya Kak. Di samping itu juga memang aku basicnya suka sekali berkomunikasi sama orang banyak.
2: Betul.
3: Jadi dengan kesempatan ini aku rasa aku bisa improve, meningkatkan pengalaman dan memperbanyak relasi juga. Itu
2: asik
3: sih Kak.
2: Sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya. Kalau biasanya di kuliah duit ngitungin uang angka, kali ini coba deh kita berkontribusi dengan uang yang nyata.
3: Betul.
2: Tapi Kak, kalau di tema malam hari ini kan kita ngomongin tentang pencegahan kejahatan digital juga gitu. Kita tahu era sekarang mungkin banyak sekali kejahatan yang ada di sekitar kita.
3: Betul.
2: Nah, upaya yang dilakukan yang bisa kita lakukan mungkin salah satu dengan ikut serta Duta Muda ini juga gitu, untuk mengupayakan sosialisasi bisa disampaikan ke masyarakat dan juga anak-anak muda tentunya ya. Tadi ada disinggung tentang CBP. Apa sih sebenarnya Cinta Bangga Paham Rupiah?
3: Oke, nah ini aku suka nih Kak bagian ini. Ini adalah passion saya.
2: The most favorite banget.
3: Iya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya apa ya itu Cinta Bangga Paham Rupiah? Pertama, cinta itu adalah bagaimana kita mengenali rupiah itu sendiri. Dari ciri keaslian dan desain, kalau teman-teman perhatikan ada 4 unsur simbol atau identitas negara kita di uang rupiah. Yang pertama ada pahlawan nasional, ada flora dan fauna khas dari Indonesia. Pahlawan nasional tadi udah ya?
2: Pertama.
3: Ada seni dan budaya. Nah seperti itu teman-teman. Lalu kemudian dalam cinta ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana sih kita mengekspresikan rasa sayang kita pada rupiah, yaitu dengan menjaganya. Ada 5 tindakan untuk menjaga rupiah, yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan disobek, jangan dicoret, dan jangan distapler. Kemudian ada bangga. Apa itu bangga rupiah? Kita mengerti bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia, juga identitas bangsa Indonesia. Jadi selain kita cinta, kita juga harus bangga akan rupiah. Kemudian paham. Paham itu seperti apa sih Kak? Paham itu adalah kita harus bijak bertransaksi menggunakan rupiah. Dengan berhemat, kita menabung, berinvestasi, kita lebih banyak menggunakan uang untuk membeli produk lokal, sehingga uang itu berputar di Indonesia, nggak keluar ya, daripada kita banyak membeli produk-produk impor. Jadi kita lebih banyak membeli produk lokal. Itu yang dimaksud dengan paham rupiah. Jadi kira-kira itulah gambaran cinta, bangga, dan paham rupiah teman-teman.
2: Nah itu juga ya, jadi bentuk upaya yang paling minimal, paling dasar banget yang bisa kita lakukan untuk sama-sama jaga rupiah kita tetap aman.
3: Betul
2: gitu. Keren banget. Tapi ngomongin tentang digital sekarang nih Kak, mungkin banyak orang yang kayak, wah anak muda sekarang cashless nih.
3: Betul.
2: Apakah ini masih nyambung nih Kak untuk mengupayakan tetap menjaga lembaran rupiah, atau malah nimbul pertanyaan baru? Kalau misalkan kita cashless atau menggunakan uang digital, apakah ini juga menimbulkan kelangkaan uang fisik?
3: Oke, sebenarnya ada plus minusnya tersendiri. Mm-hmm. Kalau kita sebagai Gen Z lebih nyaman biasanya cashless kak, mm-hmm. atau bayar apa-apa dengan Kris ya.
2: Betul.
3: Karena cepat, dan sebagian besar teman aku mengatakan kalau menggunakan Kris mereka merasa lebih hemat gitu ya.
2: Itu pembohongan publik.
3: Oh gitu ya kak. Itu ternyata lebih boros ya.
2: Balik ke individu ya.
3: Balik ke individu. Oke, jadi ada beberapa teman-teman aku, bahkan aku sendiri pun merasa aku lebih suka cashless atau dengan Kris. Mm-hmm. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bijak bertransaksi, karena balik lagi sekarang banyak sekali kejahatan transaksi digital. Maka dari itu ada langkah-langkah dari Bank Indonesia, yaitu peka, peduli, kenali, dan adukan. Jadi pertama kita harus mengenali dulu nih teman-teman bentuk scam atau penipuan dari transaksi digital. Contohnya yang sedang marak sekarang adalah link-link phishing. Katanya undangan, katanya mungkin ini link belanjaan, link Shopee, barang-barang termurah kayak gitu ya. Ternyata itu link phishing yang ketika kamu buka mereka bisa meretas data kamu dan menguras isi bank kamu. Nah jadi kita harus berhati-hati ketika kita mendapatkan pesan misterius yang kita tidak tahu dari mana sendernya. Kita harus perhatikan betul-betul sebelum kita memencet link, membuka dokumen, atau hal-hal yang bersifat mencurigakan. Kemudian setelah kita kenali, kita tahu kalau itu merupakan bentuk dari penipuan, kita adukan. Bisa ke pihak dari Bank Indonesia di call centernya, bisa kita buka nih di Instagram. Kemudian kita juga bisa melaporkan ke pihak yang berwajib supaya tidak banyak orang yang dirugikan, seperti itu.
2: Oh, berarti memang udah ada upaya yang juga dibuat singkatan yang menarik supaya masyarakat juga ingat gitu.
3: Betul, ya, peduli, kenali, dan adukan. Peka.
2: Peka. Peka juga sama keuangan kamu.
3: Betul.
2: Bukan cuma sama dia aja.
3: Iya. Selain kita peka terhadap kejahatan digital, peka juga sama kondisi di dalam rekening. Kalau udah sedikit itu jangan dipaksa ya, ditabung ya teman-teman.
2: Berarti
3: itu bagian dari paham rupiah. Harus bijak bertransaksi.
2: Itu tadi mau dibilang ya, berarti tetap ada unsur individunya sebenarnya.
3: Betul.
2: Tapi nih Kak Sela, ini kan jadi pertanyaan baru ketika semua orang pro kontra dengan cashless ya. Mungkin anak muda sekarang kayak, ah dengan cashless ini kita terbantu. Tapi mungkin generasi-generasi sebelum kita yang merasa kejahatan kejahatan-kejahatan ini tuh memang ada di mana-mana, akhirnya banyak yang trauma.
3: Oke.
2: Yeah. Kalau menurut Kak Sela sendiri nih, gimana apakah mengedukasi dari ke arah anak muda dan juga ke masyarakat yang mungkin lebih duluan daripada anak muda tuh ada cara yang berbeda untuk bisa trusted ke ini juga nih.
3: Oke, betul.
2: Digital ya.
3: Sebenarnya kalau untuk mengedukasi kalangan dengan rentang usia berbeda itu memang betul kak, ada pendekatan yang berbeda. Kalau dengan orang tua atau orang-orang yang usianya jauh di atas kita, memang kita harus memahami keluhan dan POV mereka seperti apa dulu, baru kita bisa sampaikan edukasinya. Kalau dalam hal mereka trauma untuk menggunakan Kris, memang kita bisa berikan edukasi lebih lanjut perihal bagaimana sih kita mengantisipasi kejahatan transaksi digital tadi, mungkin dengan cara yang lebih sederhana ya. Nah, kalau untuk ke generasi muda sendiri, sebenarnya aku jarang sekali sih kak mendengar yang trauma, malah mereka lebih ketagihan cashless ya. Tapi untuk pendekatan edukasi sendiri dengan anak muda itu menurut aku hanya perlu jadi relevan aja. Kita relate dengan mereka, dekat dengan kehidupan mereka, jangan terlalu membawa sesuatu yang rumit untuk mereka pahami. Sisanya pasti akan mudah dimengerti kok kak. Gitu.
2: Benar, karena Gen Z sekarang itu gak mau ribet guys.
3: Betul, kalau ada yang mudah ngapain yang susah ya?
2: Iya, mau yang ringkas sebenarnya. Iya. Tapi menurut Kayla sendiri, mungkin Kayla juga sudah sering bermain atau bahkan berkunjung ke lapangan ketika langsung memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda atau bahkan masyarakat gitu. Yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman sendiri, apalagi tentang kejahatan digital ini, sebenarnya yang paling banyak mengintai anak-anak muda, masyarakat tuh apa sih kak?
3: Pertama, yang paling umum adalah scam dalam bentuk phishing sih kak. Karena kita sekarang seiring kemajuan teknologi, selain kita, penipu di luar sana itu juga semakin pintar. Mereka memanfaatkan berbagai macam platform untuk bisa mengelabui anak muda sekarang. Tapi untungnya adalah yang aku perhatikan untuk Gen Z atau anak-anak muda itu mereka cukup aware lah soal ini. Kadang yang masih sering terkena scam atau phishing itu orang-orang tua kita.
2: Nah,
3: jadi untuk menghindari itu, pertama makanya Bank Indonesia juga sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan bagaimana menghindari kejahatan transaksi digital kepada orang-orang yang mungkin belum familiar dengan transaksi digital di era sekarang ini ya. Seperti itulah, Kak.
2: Iya, karena sekarang banyak oknum-oknum yang mungkin kalau dulu sekedar iklan di aplikasi, sekarang mungkin sudah bisa masuk ke pesan OTP.
3: Betul, betul. Ada kejahatan yang di mana mereka sudah mendapatkan data kita secara pribadi.
2: Betul.
3: Entah dari mana, mungkin karena kita sedang lengah, mereka dapat. Nah, kadang ada yang memanfaatkan itu untuk meminta kode OTP. Jadi kalau kita memberikan kode OTP itu, mereka bisa membuka akun bank kita, sosial media kita, dan lain-lain. Makanya penting sekali Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, kalau misalnya ada yang meminta kode-kode tertentu seperti itu, tolong dikenali dulu sumbernya dari mana. Kalau rasanya mencurigakan, jangan pernah dikasih, apalagi kalau bukan kita sendiri yang mengaksesnya. Kemudian ada lagi bentuk scam seperti undangan pernikahan.
2: Betul.
3: Berbentuk PDF. Kemudian ada juga sekarang terbaru adalah kejahatan berupa mereka itu salah kirim, Kak. Jadi tiba-tiba uang masuk ke rekening kita, nanti ada orang yang menghubungi, terus mohon maaf saya salah kirim, boleh tidak
2: kirimkan
3: kalau
2: kembali.
3: Dikirimkan kembali ke rekening ini. Nah, mereka tuh memanfaatkan empati kita sebenarnya, kayak ada orang-orang yang mau mengirimkan kembali. Walaupun ada juga yang ngambil ya, tapi jarang sebenarnya karena sekarang tuh udah pada takut gitu. Nah, itu jadinya mereka jadiin kita sebagai tersangka. Jadi mereka menggunakan rekening yang sekali pakai untuk mengirim ke rekening kita. Nanti kita akan kirim ke rekening mereka yang sebenarnya juga. Tapi setelah itu mereka gimana caranya mereka bisa hilang habis itu loh, Kak. Jadi pelacakan terakhir itu di kita. Jadi kita yang salah karena kita udah transfer ke mereka. Nah, itu juga salah satu bentuk kejahatan sekarang, dan katanya mereka juga punya cara untuk menghipnotis orang lewat telepon dan segala macam. Makanya penting sekali untuk menghindari telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal.
2: Betul.
3: Kalau bisa chat aja dulu, ada apa atau siapa gitu. Jangan langsung diangkat gitu, Kak.
2: Iya, dan sekarang juga banyak aplikasi buat teman-teman atau kelapa hari ngecek dulu status dari nomor orang ini gitu.
3: Betul, bisa di get kontak.
2: Iya.
3: Bisa.
2: Nah, ngomongin tentang tadi sudah ada ancaman lewat telepon, bahkan mungkin salah satu dari kita pernah juga ngerasain ada tiba-tiba dari e-commerce yang katanya Anda pemenang.
3: Oh iya, itu sering.
2: Iya,
3: sering
2: dengan betul. Alamat, hal yang menakutkannya adalah alamat kita tuh mereka tahu. Iya, kita akan mengirimkan tapi bayar, mohon membayarkan dengan jumlah sekian gitu. Dengan mungkin iming-iming hadiahnya yang cukup gede. Mempermainkan kebahagiaan orang sih sebenarnya.
3: Nah, itu iya sih, kayak itu cukup merugikan sih dari berbagai aspek sebenarnya. Jadi kalau aku boleh menginformasikan kepada teman-teman semua, kalau kita misalnya tiba-tiba mendapatkan pesan berupa pesanan yang kita rasa sebelumnya kita belum pernah pesan nih, atau balik lagi seperti yang sebelumnya kita menemukan orang yang transfer ke rekening kita dan kita tidak tahu itu siapa, teman-teman bisa terlebih dahulu menyimpan bukti apa saja berupa foto, screenshot, atau apapun. Kemudian kalau misal case-nya adalah paket, kita bisa hubungi customer service dari aplikasi mana yang menghubungi kita. Kalau kita tidak pernah memesan itu, kemudian kita bisa simpan untuk dilaporkan ke pihak berwajib jikalau nantinya dari penipu itu punya tindakan lanjut seperti itu.
2: Iya, takutnya nanti ada case yang kayak Kak Ella tadi bilang bahwa detek terakhir mutasinya adalah di kita.
3: Iya, betul. Seperti itu.
2: Jadi glambing ya, jadi serba salah.
3: Betul,
2: sebenarnya.
3: Betul, Kak. Tapi itulah makanya karena kemajuan teknologi sekarang bukan hanya kita tapi penjahat di luar sana mereka juga lebih maju pola pikirnya sekarang, Kak. Itulah kita harus semakin berhati-hati.
2: Ah, ini nih kalau mungkin kata orang kayak kenapa banyak yang punya kebijakan itu tuh sebenarnya tahu banyak ancaman, tapi kenapa tidak pernah musnah, tidak pernah hilang, padahal upaya banyak sudah dilakukan. Sebenarnya kuncinya adalah karena oknum juga jauh lebih bisa lebih berkembang juga gitu kan. Jadi ada cara-cara baru yang mereka lakukan juga.
3: Betul. Karena ya masalah seperti ini sudah bukannya pemerintah atau aparat kurang maksimal, tapi memang merajalela juga, Kak. Jadi memang dari kita sendiri sebagai masyarakat, kita juga perlu meningkatkan awareness kita, kita perlu menjaga diri kita, meningkatkan pengetahuan gimana cara melindungi diri kita dari hal-hal yang bersifat penipuan dan scam.
2: Nah, baru-baru ini tuh ada kasus tentang hacker di WhatsApp, kalau Kayla ngeh.
3: Oke, okay, banyak.
2: Iya kan, betul. Banyak banget diblokir.
3: Betul.
2: Karena mungkin oknum tahu ya, dengan adanya nomor ini tuh akan bersangkut ke semua aplikasi, terutama mobile banking,
3: betul,
2: memang
3: betul.
2: Bersangkutan sekali gitu dengan nomor ini. Kalau dari Kayla sendiri menyiasati untuk kita bisa tetap safe di data kita gimana nih, Kak? Karena kan sebenarnya agak glambing juga ya.
3: Betul. Nah, kalau langkah yang aku ambil sendiri, kebetulan teman-teman kalau kita perhatikan di sosial media itu ada yang namanya verifikasi dua langkah. Nanti setelah ini mungkin bisa dicek di akun sosial media masing-masing. Itu ada yang namanya verifikasi dua langkah. Jadi walaupun kita sebelumnya sudah memasukkan password dari sosial media, nanti dari server sendiri akan ngecek lagi dengan berbagai cara, entah mereka mengirimkan link ke email kita untuk memverifikasi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk scammer atau penipu juga tidak segampang itu bisa masuk. Aku sarankan kepada teman-teman yang mungkin verifikasi dua langkah di akunnya belum aktif, segera aktifkan, karena rawan biasanya, Kak, kalau itu belum aktif bisa dengan gampang dimasukin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2: Berarti kita harus membentuk lapisan keamanan ini tuh double ya, Kak.
3: Iya, betul.
2: Iya, karena
3: dari diri kita.
2: Kalau data udah satu ketahuan, semua akan kena kayaknya.
3: Iya, betul. Seperti itu. Jadi kita harus harus lebih cerdik daripada penipu-penipu di luar sana. Mereka pengen mengelabui kita, kita harus lebih pintar lagi.
2: Pintar gitu mengelabui ya. Juga.
3: Betul.
2: Lebih kecari aman untuk diri kita sendiri gitu, Kak, ya.
3: Nah, dan jangan oh ya, satu lagi, Kak, jangan sering menyebarkan screenshot transferan, apalagi tanpa disensor, karena nanti dari nomor itu mereka bisa

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Dari tanah Isen Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Isak, Prumpat RRI Palangkaraya. Radio.
2: Uy, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Jackpot, jackpot. Ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: kota besar tidak pernah tidur. Tapi kali ini ia sedang gelisah. Berita tentang gagal panen nasional dan mogoknya distribusi logistik membuat rak-rak supermarket kosong. Di tengah kepanikan itu, di sebuah rumah kos sempit, ada satu balkon yang terlihat berbeda.
1: Iya, Mah. Di sini juga habis. Telur nggak ada. Cabai harganya juga udah kayak emas. Aku tadi ke minimarket depan. Orang-orang sampai rebutan mie instan terakhir. Aku lapar. Tapi mau pesen makan online pun semua resto tutup karena nggak punya bahan.
2: San, jangan teriak-teriak. Nanti makin lapar loh.
1: Bayu, kok kamu santai banget sih? Kamu udah lihat berita belum? Pasokan pangan ke kota tuh macet total. Kita bisa kelaparan kalau seminggu lagi begini terus.
2: Aku sudah lihat, tapi ya mau gimana lagi? Panik nggak bakal bikin perut kenyang. Tahu nggak, keadaan seperti ini sudah jauh dari dulu diprediksi bapakku di kampung. Begini dia ngomong.
3: Le, sini le. Kota itu tempat cari uang. Tapi tanah itu tempat cari nyawa.
2: Tapi pak, di kota kan semua ada. Tinggal beli.
3: Kalau pasarnya tutup, uangmu cuma bakal jadi kertas. Ingat, selama kamu bisa tanam apa yang kamu makan, kamu gak akan pernah diperbudak keadaan. Jangan biarkan sejengkal tanah pun menganggur, biarpun itu cuma di dalam pot.
2: Jadi gitu, San. Mau cewek atau cowok, pengetahuan soal berkebun atau bercocok tanam itu penting buat ketahanan pangan kita.
4: Baik, itu yang kamu gunting apa? Jangan bilang kamu mau makan tanaman hias itu ya.
2: Tanaman hias? San, sini lihat. Ini bukan cuma hijau-hijauan buat pajangan. Ini kangkung dalam polybag. Ini sawi. Dan yang merambat di pagar itu tomat.
4: Sejak kapan kamu nanam ginian? Di balkon sekecil ini?
2: Sejak minggu pertama aku pindah. Bapak selalu bilang, ketahanan pangan itu dimulai dari depan pintu sendiri. Aku juga punya ubi cilembu di dalam karung pojok sana.
4: Ubi? Di dalam karung? Kamu bercanda ya?
2: Lah gak percaya. Ayo coba ikut aku ke dapur. Aku baru aja panen ubi dan petik cabai rawit tadi pagi. Kita bikin sambal dan ubi rebus yuk. Lebih sehat daripada mie instan yang kamu perebutkan tadi itu.
4: Wah, seger banget aromanya. Aku hampir lupa sayuran itu punya bau seharum ini kalau baru dipetik.
2: Nah itulah bedanya. Di kota, kita terbiasa dapetin bahan makanan secara instan. Tapi sayurannya sudah keliling provinsi dulu, baru sampai ke piring kita. Begitu bensin mahal atau truk mogok, kita baru bingung. Padahal kita punya matahari dan air yang cukup di sini.
4: Aku ngerasa bodoh banget. Aku sibuk beli skincare mahal, tapi lupa cara dasar buat bertahan hidup. Bayu, ajarin aku dong. Besok-besok aku mau pakai balkonku buat tanam cabai juga.
2: Boleh, syaratnya cuma satu.
4: Apaan? Bayar?
2: Enggak dong, syaratnya jangan malas nyiram. Tanah itu gak bakal bohong, San. Kalau kamu urus, dia bakal kasih hasil.
4: Enak banget. Ini ubi termanis yang pernah aku makan.
0: Krisis mungkin mencekik kota, tapi tidak bagi mereka yang bersahabat dengan alam. Bayu membuktikan bahwa menjadi modern bukan berarti melupakan akar. Ketahanan pangan bukan hanya soal kebijakan negara di atas kertas, tapi soal apa yang tumbuh di pot-pot kecil di atas balkon kita sendiri.
2: Jadi, sudahkah kamu menanam sesuatu hari ini?
0: Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia dengan para pemain Dirian Alma sebagai Bayu, Lintang Wisesa sebagai Santi, Dewa Maulid Pratama sebagai Bapak, Cynthia sebagai narator, penulis naskah Risa Kosasi, penyunting suara Febri Nugroho, penanggung jawab Kepala RRI Palangkaraya. Sampai jumpa!

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak

untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

masih bersama dengan Anissa Umami. Waduh, kenapa ya badan di belakangan ini tuh kayak capek banget. Kamu juga enggak sih? Kayak dibawa tidur juga sebenarnya bangunnya juga capek. Dibawa gerak juga enggak semangat. Mungkin ini adalah bentuk tubuh kita merespon juga gitu ya untuk hal-hal yang mungkin belakangan ini sudah banyak kita terima. Asik. Tapi kamu tahu nggak sih teman-teman, kalau belakangan ini tuh kan kita lagi sering-sering banget nih dengar informasi terkait gunung yang katanya erupsi secara bersamaan. Ada sebuah informasi yang dimana ini jadi buat alasan untuk kamu tidak terlalu panik. Nah, banyak yang bilang ini tuh berkaitan, tapi ada juga penelitian yang bilang kalau ini tuh bukan berarti saling berkaitan. Emang apa sih penjelasannya Umami? Ini, kalau kita lihat dari awal September di tahun ini, sejumlah gunung kita seperti Anak Krakatau, ada Semeru, ada Ile, Lewo Tolok, kemudian ada Ibu dari Lewo Tobi laki-laki, dan juga Sinabung erupsi dalam waktu yang berdekatan. Tentu, kalau kita lihat kondisi ini tuh jadinya kan kita bertanya-tanya ya, apakah gunung-gunung ini tuh sebenarnya saling berkaitan? Kenapa erupsinya jadi hampir bersamaan? Ini tuh sempat diteliti bareng dengan dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, namanya Bapak Indra Nova Suhendro, yang beliau menjelaskan setiap gunung api itu tuh punya sistem magma, karakter dan juga siklus aktivitasnya masing-masing. Fenomena ini tuh bisa kita pahami sebagai irisan siklus aktivitas vulkanik yang mungkin terjadi bersamaan. Faktor jarak juga berpengaruh kan? Nah, ada 6 gunung tersebut tersebar sangat jauh dari Sumatera, Jawa, Selat Sunda, dan juga Nusa Tenggara, bahkan Maluku. Sehingga kecil kemungkinannya satu gunung memicu gunung lainnya. Tapi kalau menurut beliau, ini tuh lebih ke masalah timing. Jadi, fenomena yang berlangsung secara bersamaan. Nah, ada Badan Geologi Kementerian atau SDM menambahkan erupsi di hari yang sama dapat terjadi secara alami, terutama karena Indonesia kan berada di kawasan Ring of Fire ya, atau cincin api Pasifik, dan juga punya banyak gunung yang bahkan masih sangat aktif. Cincin api Pasifik ini tuh juga jadi kawasan yang dimana sekitar gunung, maksud kami di sekitar Samudra Pasifik yang punya aktivitas gempa dan juga gunung api yang tinggi karena ada pergerakan lempengan tektonik. Jadi kondisi geologi ini tuh membuat Indonesia menjadi kawasan yang aktif secara vulkanik. Gak heran, meski berada di kawasan tektonik yang sama, sistem vulkanik tentu tetap bekerja secara lokal dan berbeda-beda. Karena dari Badan Geologi itu sudah nekanin kalau erupsi sendiri ini tuh adalah bagian dari aktivitas alaminya gunung api. Jadi kemunculan beberapa erupsi dalam beberapa waktu ini tuh tidak serta-merta menunjukkan adanya satu kejadian besar yang memicu seluruh gunung secara bersamaan untuk erupsi. Jadi balik lagi, dugaan sementaranya adalah ini ada bersangkutannya dengan masalah timing atau memang waktunya yang terjadi secara bersamaan, tapi bukan karena faktor satu hal besar yang mengakibatkan beberapa gunung akhirnya erupsi bersamaan. Tuh, sekali lagi, ini adalah fenomena alami yang terjadi di lingkaran The Ring of Fire tadi juga. Tentu ada kemungkinan-kemungkinan ini yang bahkan sudah diprediksi dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu panik, tapi tetap waspada, bukan berarti tidak peduli ya dengan keadaannya, tapi kamu harus juga tetap safe dengan zone kamu gitu. Tapi buat teman-teman di Sumatera, buat teman-teman di Maluku, di Jawa yang memang terdampak langsung dari erupsi ini, stay safe buat teman-teman, semoga semuanya cepat berlalu gitu ya. Salam dari kami dari Kalimantan yang sama-sama lagi berjuang. Dan tentunya Pulau Bahari masih nemenin kamu malam hari ini bareng informasi seru lainnya juga, dan juga nambah pengetahuan kita. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya nemenin kamu malam hari ini bareng dengan Pesona Tundagula. Saatnya untuk menghadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat kamu. Awali dulu bersama dengan Mario dan juga Talis Ole dengan Kicipung Mama.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kulo pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun syarat kami dapat pula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi gulap hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini tentunya bersama saya Roy Lando, dan kita awali pagi hari ini dengan salam tabiat selamat lingkungan alatai, salam sewujud karen di Malempang, adil katalino, basaromin kasaruga, basengat kacubata, arus. Bagaimana kabarnya gulap hari di pagi hari ini ya, dan pagi ini masih dengan selimut kabut asap yang tidak sehat begitu ya. Kita harus jaga kesehatan di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap di mana-mana begitu ya gulap hari. Tentunya pada edisi hari ini Selasa 22 September 2026 disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami ajak gulap hari semua untuk mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul hidup bersama Bapak Suwarno. Akan kita pendengarkan untuk gulap hari semua di pagi hari ini, dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara untuk gulap hari dengarkan di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas untuk gulap hari semua yang ingin menjalankan aktivitas paginya. Tetap semangat, tetap gunakan masker ya ketika berada di luar ruangan. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

0: Edisi Pagi RRI Palangkaraya. Religi Pagi Buddha.
1: Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbudiman, selamat berjumpa lagi dengan Religi Pagi Agama Buddha, siaran radio RRI Kalimantan Tengah yang bertema hidup atau urip. Hidup kalau bahasa Jawa urip, dan urip itu kita harus mengerti tujuannya urip. Hidup urip kalau ditulis dengan URIP itu ada makna dan tujuannya. Sekarang kita bahas dengan adanya U yang pertama. U adalah usaha. Kita sebagai makhluk hidup, jadi manusia adalah makhluk yang sempurna. Mulai sejak lahir kita sudah belajar usaha, yaitu bergerak, belajar memegang. Itu sudah namanya usaha. Kita sudah dewasa juga perlu usaha. Kita berkeluarga juga perlu usaha. Sebagai petani, pedagang, buka toko, warung, sopir, itu namanya usaha. Maka mari kita usaha dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang benar, yang bagus dan disiplin, itu usaha. Kalau kita usaha sudah pinter, itu berjalan ke R, yaitu rukun. Kalau kita usaha dengan yang benar, disertai rukun dengan tetangga, dengan keluarga, saudara, usaha kita akan berjalan. Suatu contoh, kita buka warung. Kalau tidak rukun sama tetangga, siapa yang mau belanja? Kita jadi bos, kalau tidak rukun, siapa yang mau jadi bawahan atau karyawannya? Makanya rukun itu adalah yang harus diperlukan. Itu usahanya pinter, didukung dengan rukun, akhirnya usahanya berjalan, usahanya bisa maju. Dengan kerukunan akan membawa kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan usaha yang pintar, usaha yang jujur, usaha yang benar, usaha tidak menipu sesama tetangga, sama keluarga, sama orang lain, rukun, akhirnya kita harus mencapai yang I atau iman. Kita beragama, apapun yang kita percaya atau kita yakini, kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita urip usaha yang benar dengan rukun sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, disertai dengan iman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keimanan itulah yang akhirnya bisa mendorong kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, akan mencapai ketenangan, kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam hidup, di alam sekarang maupun di alam yang akan datang. Kalau sudah usahanya pinter, rukun, beriman, maka kita harus P, prasojo atau jujur. Karena kejujuran itulah syarat modal awal kita usaha. Kita usaha kalau tidak jujur, kita sebagai petani kalau tidak jujur tidak mungkin berhasil. Kita sebagai usaha menjadi pengusaha warung kalau tidak jujur, mungkin tidak akan berjalan dengan lancar usaha kita. Kita sebagai pedagang kalau tidak jujur, kita tidak akan berjalan dengan lancar dengan usaha jadi pedagang. Karena kejujuran itu akan membawa ketenangan, kedamaian bagi kita hidup jadi berumah tangga. karena keterangan kehidupan keluarga, kebahagiaan tidak harus kita kaya, tidak harus kita pinter, tapi kita harus usaha yang benar, rukun, iman, dan jujur. Itu mbak ketenangan. Kalau tidak jujur, maka tidur pun tidak akan nyenyak, bekerja pun tidak akan nyaman. Karena banyak korupsi lah, jadi pekerja yang kurang disiplin akhirnya tidak membawa kenyamanan kita hidup. Maka saudara-saudara Dharma, dalam religi pagi ini, mari kita renungkan dengan adanya tema pagi hari ini, yaitu dengan adanya tema hidup atau urip, yaitu yang pertama, usaha dengan cara yang benar, daya upaya yang benar, dengan ucapan yang benar, cari penghidupan yang benar, perilaku yang benar, itu kita usahakan. Dan kita dorong dengan rukun, rukun keluarga, rukun sama tetangga, rukun sama pemerintah, dan kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam seisinya. Dan sudah mempunyai keyakinan, kita harus jujur dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pada saat hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudara Dharma, sebangsa dan setanah air, marilah kita mengubah perilaku dengan ucapan, perkataan, perbuatan yang benar. Sabda Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, sabba papasa akaranang kusala saupasampada.

Itu ajaran Buddha yang harus kita ingat, yaitu jangan berbuat jahat. Berbentuk apapun kejahatan, jangan berbuat jahat. Tambah kebajikan, kebaikan kepada sesama, kepada semua makhluk. Di setiap waktu, di setiap saat, tambah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah yang menimbulkan hidup kita bahagia dan sejahtera atau hita sukaya. Demikian para saudara-saudara sejarah yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhir salam, Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindek ilah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndak ikau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe atuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kulo Apari di kesempatan pagi hari ini ya, kita informasikan terkait sound horek yang dikenal sebagai pertunjukan dengan perangkat pengeras suara berukuran besar yang biasanya dibawa menggunakan kendaraan dan hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat. Fenomena ini berkembang ya, sebagai bentuk hiburan dan ekspresi kreativitas masyarakat. Tapi pada saat yang sama ini menimbulkan perdebatan ketika tingkat kebisingan mengganggu warga atau berdampak pada lingkungan sekitar. Dari sisi kesehatan, Dr. THT menyebut ya, sound horek ini bisa menghasilkan suara ekstrim, bahkan lebih dari 110 desibel pada jarak 1 meter. Paparan suara dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran, sementara anak-anak lansia termasuk kelompok yang lebih rentan. Karena itu ya, persoalannya untuk sekadar soal suka atau tidak suka terhadap sebuah bentuk hiburan, ada kepentingan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan warga, serta potensi kerusakan benda di sekitar lokasi kegiatan. Nah, Kulo Apari, hiburan ini tentu bisa menjadi ruang untuk berekspresi.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Eh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang terpantau tebal di Kota Palangkaraya hingga Senin sore 21 September 2026 masih berdampak pada aktivitas penerbangan Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, ini mengatakan pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder utama, tetapi juga dengan jasa kargo hingga seluruh mitra bandara, dan koordinasi dilakukan untuk memudahkan pengurusan calon penumpang apabila terjadi penundaan hingga pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan. Jadi kasus kabut asap yang mengganggu penerbangan, Angkasa Pura koordinasi dengan mitra.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

Ya, gula apa hari kalau kita berbicara soal pangan Nusantara ya. Pilihan kita ternyata tidak cuma nasi, singkong, atau jagung. Karena dari wilayah timur Indonesia, ada satu bahan pangan yang sejak lama lekat dengan kehidupan masyarakat Papua dan Maluku, yaitu sagu ya. Sagu ini berasal dari batang pohon sagu yang diolah hingga menghasilkan tepung ya, gula apa hari. Tepung sagu inilah yang kemudian bisa diolah menjadi berbagai makanan tradisional, salah satunya papeda. Nah, papeda biasanya disantap bersama ikan dan kuah yang kaya rempah. Teksturnya yang kenyal dan lengket justru menjadi ciri khas yang membuat makanan ini berbeda dari makanan pokok lainnya. Dan menariknya, sagu bukan hanya soal makanan. Bagi sebagian masyarakat wilayah timur Indonesia, sagu ini berkaitan dengan pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan lingkungan dan memenuhi kebutuhan pangan. Yang artinya, dari pohon sagu, masyarakat bisa mengenal bagaimana alam menyediakan sumber pangan yang kemudian dimanfaatkan dan diwariskan pengetahuannya dari generasi ke generasi. Jadi, gula apa hari ketika kita menikmati makanan berbahan sagu, kita sebenarnya sedang mengenal bagian dari kekayaan pangan Nusantara kita. Karena sagu ini mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki banyak pilihan pangan lokal yang tumbuh dari lingkungan tradisi dan pengetahuan masyarakat. Nah, itu dia informasi dari kita di pagi hari ini ya, Kulap Hari, yang mana sagu ini merupakan warisan dari daerah timur.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, gula pahari. Informasi selanjutnya terkait karifan lokal yang ada di Nusantara kita ya. Kali ini datang dari Nusantara, maksud kami Nusa Tenggara Timur. Ada tenun ikat Flores, kain tradisional yang dibuat melalui proses panjang yang memiliki beragam motif khas daerah. Dalam proses pembuatannya, benang diikat terlebih dahulu sebelum diberi warna. Setelah itu benang ditata dan ditenun hingga membentuk pola tertentu. Yang menarik, motif kain tradisional ini sering berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, kepercayaan maupun identitas komunitas pembuatannya. Nah, jadi selembar kain ini bukan hanya benda yang untuk dikenakan ya, gula pahari. Di balik warna dan motifnya terdapat keterampilan waktu serta pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu dia gula pahari. Informasi terkait tenun ikat Flores, warisan yang penuh dengan cerita.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya.

dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.